Jack it up. 104,2 FM, teman berdua balik lagi. Semangatnya nih kayaknya luar biasa banget untuk kamu yang udah wow, hari ini benar-benar punya rencana-rencana seru aja gitu ya. Ada yang pernah mengenal salah satu profesi yang kayaknya kamu pengen banget juga, mungkin aja saudara kamu nih, kakak, tante, om atau orang tua kamu sendiri gitu yang dekat banget sama kejaksaan. Karena ternyata hari ini 22 Juli 2026 adalah Hari Kejaksaan Nasional ya, atau yang diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa ke-66 ya untuk tahun ini, di mana peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh insan adiaksa nih di seluruh Indonesia untuk memperkuat komitmen penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan juga mendukung pembangunan nasional gitu teman berdua. Jadi ternyata memang ada yang namanya Hari Adiaksa atau bisa dibilang Hari Kejaksaan nih, simpel-simpelnya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa sih Hari Kejaksaan Nasional ini teman Pro 2, kamu harus stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Di 22 Juli 2026 ini adalah hari yang spesial juga nih untuk kamu yang pastinya sudah gak asing dengan yang namanya profesi jaksa mungkin. Jadi hari ini adalah Hari Kejaksaan Nasional atau sering juga disebut sebagai Hari Bakti Adiaksa, diperingati yang ke-66 tahun ya untuk tahun ini Teman Pro 2. Dan ini momentum banget sih untuk mengenang sejarah berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi ini untuk memperkuat lah ya komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di negara ini. Jadi karena tahun ini perayaan yang ke-66 tahun ya, temanya itu adalah jaksa profesional, berintegritas dan humanis ya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu ada sejarahnya juga nih Teman Pro 2 ya. Jadi ketika pemerintah melalui Kabinet Kerja 1 nih menetapkan perubahan status kejaksaan dari lembaga yang berada di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri ya, dimana dikutip dari kejaksaan.go.id juga, perubahan ini kemudian diperkuat juga melalui keputusan Presiden. Ini tahun 1960. Wah, kamu belum lahir. Jadi sejak saat itu kejaksaan punya kedudukan yang lebih mandiri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia. Karena punya makna yang historis banget ya, jadi deh tanggal ini 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa. Dan ini adalah simbol dari dedikasi, integritas, serta pengabdian juga ya untuk insan adiaksa kepada bangsa dan negara. Dan peringatan ini juga untuk menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terus juga menumbuhkan semangat ya. Semoga untuk kamu yang lagi dengerin juga pastinya semangat terus gitu untuk berintegritas dan bagaimana juga bertujuan mengapresiasi pengabdian para jaksa dalam menegakkan hukum. Ya kali aja Teman Pro 2 juga punya cita-cita menjadi jaksa gitu ya someday. Semoga aja terwujud ya Teman Pro 2, karena memang ada harinya juga. Mungkin kamu lebih biar lebih afdal aja gitu cari tahu juga, wah seperti apa ya kalau mau menjadi jaksa. Jadi udah tahu nih step by stepnya, prosesnya seperti apa supaya cita-cita kamu nanti terwujud.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro.

0: aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
1: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
2: Hey Nin,
3: iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: And you know who I want to thank? I want to thank me for believing in

Jangan lupa ya untuk berterima kasih pada diri sendiri yang selalu semangat, selalu strong every day, teman Pro 2, selalu siap banget untuk kamu memulai hari dengan baik dengan afirmasi positif mungkin untuk pagi hari ini. Dan ya kalau udah berdoa di pagi hari, ada niat, wah pasti deh nanti bakalan dilancarkan sampai selesai ya tugas-tugas kamu atau deadline-deadline kamu di edisi hari ini. Dini mau kasih informasi dulu nih teman Pro 2, di mana tahun 2025 yang lalu itu tercatat sebanyak 914.132 kasus suspek demam seperti demam tipes gitu loh di Indonesia ya. Dan ternyata angka ini menempatkan Indonesia di 5 besar penyakit terbanyak, bahkan melampaui pneumonia. Wah, jadi harus banget nih teman Pro 2 ya untuk cek-cek ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Dan memasuki tahun 2026 trennya belum melandai, sampai minggu ke-16 aja itu udah tercatat 266.869 kasus suspek. Dan pastinya gejalanya itu emang samar-samar banget, kayak bingung gitu, ini tipes apa enggak gitu kan. Coba teman Pro 2 cek-cek aja ciri-cirinya dan ditanyakan mungkin untuk kamu yang pengen ke expert langsung, ke dokter langsung bisa banget. Dan inilah yang bikin tipes ini sering luput, bukan karena gejalanya samar, tapi karena emang udah kita terlanjur kayak menormalisasi aja gitu. Demam mungkin karena capek, kayak dianggap wah ini kecapean biasa aja gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bakteri Salmonella typhi namanya, itu sudah masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi jauh sebelum rasa lelah itu muncul. Jadi ada beberapa ciri-ciri menurut para ahli ya yang perlu diwaspadai, mulai dari demam yang gak kunjung membaik selama beberapa hari, terus disertai juga dengan sakit kepala dan badan lemas, mual, nyeri perut, sampai nafsu makan menurun. Kalau kamu ngalamin ini, terutama kayak baru habis pulang misalnya dari bepergian yang jauh, jangan langsung buru-buru mengatakan bahwa wah ini adalah karena kecapean gitu. Langsung aja periksakan diri kamu ke tenaga kesehatan ya, biar bisa dapat diagnosis yang tepat gitu. Dan kabar baiknya, tipes ini ternyata bisa dicegah mulai dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pilih makanan dan minuman yang higienis, serta lengkapi perlindungan kamu dong teman Pro 2 dengan imunisasi sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan.

0: akrab sama kamu. Pasti karena Rizka mu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

yang satu ini Adu Bola Mata, Tiara Andini yang nyanyi, spesial untuk kamu yang suka lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang udah siap-siap banget sih mau beraktivitas di edisi hari ini, ada yang baru mau jalan mungkin ke kampus ya kalau jam segini ya. Dan mungkin aja teman Pro 2 memang kayaknya seneng banget karena kamu masuk PTN yang sesuai yang kamu mau, jurusan yang kamu mau juga sesuai banget gitu. Kamu suka ngobrolin soal hukum, soal politik misalnya. Wah, mana nih anak-anak hukum? Oke, Dini punya informasi dulu nih dari Kementerian Hukum ya, di mana ternyata untuk masyarakat yang tidak mampu nih berpeluang mendapatkan layanan Kementerian Hukum dengan tarif Rp0. Jadi ketentuan ini diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ya di Kementerian Hukum gitu. Jadi memang pemerintah membuka kemungkinan pemberian tarif Rp0 ini berdasarkan pertimbangan tertentu ya, termasuk untuk masyarakat yang tidak mampu. Alasannya ya karena kemanusiaan, kemudian juga mungkin untuk para pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, hingga kepentingan negara. Nah, tapi nggak semua layanan otomatis gratis. Besaran tarif Rp0 ini ada persyaratannya, ada tata cara pemberiannya, diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Hukum setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan nanti gitu. Dan aturan ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif PNBP yang mempertimbangkan sekarang ini kan dinamika perekonomiannya itu juga memang berubah-berubah gitu loh teman Pro 2. Jadi kita lihat aja ya, semoga aja sih untuk teman Pro 2 mungkin yang seneng juga gitu kayak belajar-belajar, wah masalah hukum apa nih yang memang patut untuk dipelajari dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya memang tarifnya Rp0 itu kan bakalan bagus banget, dan semoga aja mempermudah ya untuk mereka yang terjerat kasus hukum.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren. Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu.
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora, termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus, seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya, seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak? Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Check it up. 104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan senang banget karena Dini gak sendiri ya untuk pagi hari ini. Untuk kamu yang masih stay tune, kita sekarang sudah live ya di YouTube RRI Mataram Official untuk membahas satu bahasan yang penting banget nih, terutama untuk kamu teman Pro 2, para anak-anak dan remaja yang pengen terus melindungi diri ya, entah itu dari yang namanya penyakit-penyakit mungkin, ataupun juga dari kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi. Kita langsung tanya ahlinya aja ya. Topik kita pagi hari ini adalah perlindungan anak untuk masa depan bangsa menjelang Hari Anak Nasional ya. Pastinya sebagai anak atau remaja teman Pro 2 yang sedang bertumbuh, itu harus memperkuat komitmen diri ya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, karena kita berhak nih untuk tumbuh, belajar, bercita-cita itu di lingkungan yang sehat. Oke, jadi langsung aja Dini sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dr. Ananta Fitonia Benvenuto, MSc SPA. Halo Pak.
10: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 2 Mataram.
9: Iya, ini gimana kabarnya sih? Baik ya pastinya Pak Dokter, bisa hadir pagi hari ini di sini dan bisa menemani Dini ya untuk sepada pagi hari ini. Ini kan dalam rangka Hari Anak Nasional nih Pak Dokter, khusus datang ke Pro 2 studio pastinya langsung ingin menyampaikan beberapa hal juga mengenai bagaimana sih caranya kita melindungi diri dulu, kemudian melindungi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak NTB ya kan. Dan Pak Dokter mungkin kesibukannya apa sekarang, bertugas di mana? Pak Dokter silakan menyapa teman Pro 2 dulu yang di rumah.
10: Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semua, Bapak Ibu sekalian, pendengar setia RRI Pro 2. Perkenalkan, saya Dr. Ananta Fitonia Benvenuto. Saya selaku dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Hari ini mungkin akan saya bercerita, berbagi informasi. Ya, yang jelas karena saya selaku dokter anak, mungkin ini pembahasan kita akan mengenai anak ya Mbak Dini. Mm-hmm. Jadi memang apa yang akan kita bahas sesuai dengan tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional yang bertepatan dilangsungkan besok tanggal 23 Juli 2026. Temanya itu bagaimana kita menyayangi anak, menyayangi mm-hmm. anak, melindungi mereka untuk membangun masa depan.
9: Oke.
10: Okay. Masa depan itu ternyata dari seorang anak itu tidak hanya kita pikirkan untuk saat ini saja Mbak Dini.
9: Oke.
10: Masa depan mereka, masa depan anak-anak Indonesia ini ditentukan mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai seterusnya. Mm-hmm. Ini akan membentuk bagaimana wajah kita, wajah negara Indonesia ini ke depan.
9: Iya, betul.
10: Karena ketika kita melindungi seorang anak, ini kita melindungi sebuah bangsa. Karena tidak hanya orang tua yang memiliki masa depan di anak-anaknya, tetapi Indonesia pun sangat bergantung pada anak-anak yang dilahirkan saat ini ya, untuk bisa berkiprah di Indonesia kelak di masa depan.
9: Sehingga betul,
10: pentingnya untuk perlindungan mulai dari sekarang, mulai dari saat ini untuk kita berikan perlindungan pada anak-anak.
9: Nah, ini yang penting sekali ya. Dan dari semua lini harus ya mau untuk bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi untuk melindungi anak-anak Indonesia terutama ya. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, kita ke lagu dulu boleh Pak Dokter ya. Lagu pertama nih untuk teman Pro 2 yang masih stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Riki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
4: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.
7: Teman terbaik kamu.
8: Brodo FM Mataram.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini dan masih bersama dengan Pak Dr. Ananta Fitonia Benvenuto MSc SPA ya. Beliau adalah seorang dosen FK Unizar Mataram dan juga dokter anak nih kesayangan Mataram. Ya Pak Dokter ya. Pak Dokter, mengenai perlindungan anak untuk masa depan bangsa di momen Hari Anak ini, sebenarnya bentuk perlindungan anak itu seperti apa sih Pak Dokter?
1: Ya. Oke, terima kasih Mbak Dini, memang luar biasa ya. Perlindungan anak ini banyak cakupannya sebenarnya. Dimana seorang anak itu tidak hanya kita lihat ketika dia sudah beranjak sekolah, sudah beranjak ke tempat bermainnya dia, tetapi sebenarnya perlindungan anak itu sudah kita mulai dari dalam kandungannya dia. Sejak di dalam kandungan itu seperti apa bentuk perlindungan kita, bagaimana kita merawat seorang mungkin ibunya yang mengandung selama 9 bulan betul-betul dikondisikan supaya kondisinya betul-betul sehat selama hamil. Sehingga makanya pemerintah kita itu kan menganjurkan untuk ibu-ibu hamil tetap rutin kontrol ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya untuk bisa memantau perkembangan si bayi dari dalam kandungan, si janin dari dalam kandungan, sehingga nutrisi pun harus diperhitungkan, kemudian juga bagaimana kesehatan ibunya, kemudian kita berikan vitamin yang rutin. Sebenarnya itu memang bukan untuk ibunya sendiri tetapi untuk anak atau janin yang dikandungnya setelah dia lahir. Baru nanti setelah dia lahir mulai kita berikan perlindungan yang lainnya lagi. Banyak sekali perlindungan-perlindungan seperti misalkan kita berikan imunisasi, nutrisi, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan pada seorang anak itu sendiri, sehingga perlindungan memang harus betul-betul kita lakukan secara menyeluruh pada seorang anak.
0: Gitu. Jadi dari sejak kandungan itu memang harus sudah diperhatikan ya?
1: Betul sekali.
0: Kalau nggak salah juga sebagai perempuan nih, Dini kan sering dengar tuh ya nasihat-nasihat gitu kayak ketika masa muda juga, perempuan muda itu juga harus menjaga diri banget ya. Betul. Pak Dokter ya, karena dia adalah calon seorang ibu juga. Betul, gitu. Nah apalagi sekarang di zaman sekarang di era digital ini Pak Dokter, itu kan tantangan-tantangan luar biasa sekali ya untuk anak-anak Indonesia terutama. Bagaimana melindungi anak-anak ini di era digital ini Pak Dokter?
1: Ya betul sekali Mbak Dini. Jadi banyak kita saksikan di masyarakat kita, orang tua-orang tua ini memang memberikan gadget, memberikan HP ke anak-anak mereka. Itu memang cara yang instan. Kalau saya lihat cara yang instan yang dilakukan kita orang tua untuk membuat anaknya menjadi tenang, anaknya menjadi lebih kooperatif. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang baik, Mbak Dini. Jadi gimana apabila kita memberikan game atau gadget itu kepada anak-anak sebelum usia 2 tahun terutama, itu akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi kondisi otaknya. Karena dia akan terganggu, dia tidak akan terstimulasi, otaknya tidak akan terangsang untuk bisa berpikir, untuk bisa membuat gambaran di otak itu, kita mempunyai jaring-jaring di otaknya untuk lebih kompleks, hanya sederhana saja, sehingga ketika di usianya nanti kelak menjadi anak, ketika dia harus bersekolah, sulit untuk menerima pelajaran karena dia biasa untuk melihat HP, melihat gadget, dia cuma sekedar nonton, kemudian main game. Itu kan stimulasi yang tidak dua arah sebenarnya, hanya satu arah. Dia tidak akan terangsang untuk bisa memakai, menggunakan otaknya untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih kompleks nantinya ketika di usia sekolah. Seperti itu yang mungkin sebaiknya apalagi di usia 2 tahun jangan sama sekali untuk kita berikan HP atau gadget pada anak-anak.
0: Itu ya, itu berbahaya sekali ya Pak Dokter ya. Wah ini PR banget sih ya, karena sekarang dalam kehidupan sehari-hari semua orang pasti punya handphone ya.
1: Betul.
0: Terutama yang dewasa nih ya. Dan anak itu kan peniru ulung.
1: Betul.
0: Jadi dilihatlah orang tua-orang tuanya, entah itu kakaknya misalnya, semua memakai gadget misalnya. Betul. Kemudian bagaimana peran kita sebagai orang tua, entah orang tua, ayah dan ibu, atau lingkungan sekitarnya nih Pak Dokter, kayak kakaknya mungkin atau teman-teman yang lebih besar umurnya, lebih tua umurnya dari si anak ini, untuk supaya kita juga berperan gitu dalam kita harus cut nih, jangan terlalu ngasih screening time-nya, jangan terlalu lama gitu kan.
1: Betul sekali Mbak Dini. Satu kata yang saya tadi tangkap dari Mbak Dini sampaikan, peniru ulung. Anak-anak memang betul-betul sebagai peniru ulung, di mana mereka tidak mengikuti, tidak selalu mengikuti apa yang kita katakan, tetapi mereka akan selalu mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita terbiasa untuk menggunakan gadget HP di rumah, tidak ada waktu untuk anak-anak kita untuk bermain selayaknya anak-anak lain, lainnya, dia bersepeda, dia bermain balok-balok, bermain robot-robotan, boneka. Itu yang mungkin akan ditiru kalau orang tua hanya menggunakan HP. Di rumah duduk nonton sambil main HP, kemudian makan sambil main HP.
0: Iya.
1: Dan itu akan menjadi satu contoh yang sangat-sangat merugikan bagi seorang anak itu sendiri, karena mereka hanya melihat dari apa yang dikerjakan orang tuanya. Mm-hmm. Kalau orang tuanya banyak main HP, dia akan ikutan. Nanti ketika diberikan HP, diberikan TV, tontonan televisi, mereka akan mengerjakan itu seharian, dan itu tidak akan menstimulasi otaknya. Mm-hmm. Jadi dia tidak akan terangsang untuk membentuk jalur-jalur yang lebih kompleks di otak.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Bahaya banget ya untuk otak ya Pak Dokter ya.
1: Karena otak kita kan kita gunakan untuk belajar, untuk menerima pelajaran ketika usia sekolah. Mm-hmm. Kalau itu belum terbentuk di usia-usia yang masih muda, itu tidak akan terbentuk kembali di usianya sekolah nanti, karena kita usia sekolah hanya mengisi, tidak lagi membentuk. Jadi pembentukan itu yang sudah di awal tidak terbentuk tidak bisa dilakukan kembali ketika usia sekolah.
0: Iya, apalagi masih muda-muda, anak-anaknya masih fresh, harusnya otaknya
1: menerima
0: stimulasi yang positif harusnya. Kalau screening time nih, sebenarnya ada batas waktu tertentu nggak nih kalau dilihat dari dunia kedokteran atau dunia kesehatan gitu? Kapan sih, berapa lama sih waktunya? Kapan harus stop?
1: Jadi screen time itu sudah cukup banyak dikenal di masyarakat sebenarnya, di mana di usia 2 tahun sampai 2 tahun pertama tidak boleh sama sekali untuk menggunakan HP. Sama sekali tidak boleh, kecuali kalau misalkan orang tuanya berjauhan, mungkin video call.
0: LDR-an ya.
1: Iya, betul. Misalkan ada yang kerja di luar kota atau yang lainnya, itu ya boleh, mungkin sesekali hanya video call saja. Artinya orang tuanya, ibunya atau bapaknya yang ada di situ mendampingi anaknya untuk video call, melakukan kegiatan video call dengan bapak atau ibunya yang ada di luar kota. Sedangkan setelah 2 tahun ke atas sampai usianya 5 tahun hanya diperbolehkan 1 jam. 1 jam itu
0: aja,
1: bukan sekali bermain, tetapi 1 hari. Artinya itu akumulasi, Mbak Dini.
0: Iya, ya, 1 jam sehari.
1: Betul. Jadi kalau misalkan sudah main 30 menit di pagi harinya, sore 30 menit, stop saat itu. Dan itu tidak boleh kita hanya memberikan HP, harus kita dampingi. Jangan sekali-sekali kita berikan HP, nih silakan 1 jam boleh, tetapi kita biarkan, kita tinggal, kita sedang sibuk masak, sibuk lain-lain, seperti itu Mbak Dini.
0: Jadi
1: betul-betul memang kita perhatikan betul untuk anak-anak di bawah 5 tahun tadi terutama.
0: Terutama di bawah 5 tahun nih, yang punya ponakan ya, teman pro 2 mungkin, atau tetangga.
1: Iya, betul.

0: ketika dia sudah lahir jangan ditelantarkan lagi.
1: Betul
0: gitu kan?
1: Sekali, Mbak Dini.
0: Karena sudah semaksimal mungkin ketika masih dalam kandungan sudah dijaga, ketika mungkin fase kehidupan itu berubah ya kan. Kemudian juga zaman juga berubah nih ke zaman era digital. Ini justru tempat PR besarnya ya Pak Dokter ya. Nah Pak Dokter, ini banyak mungkin yang sudah mengalami kecanduan gadget ini. Nah, Pak Dokter pernah menemui nggak ada anak yang, wah ini kayaknya nih kecanduan gadget nih gitu atau gimana, ada nggak?
1: Bukan hanya pernah Mbak Dini.
0: Sering ya?
1: Tapi hampir setiap hari itu saya perhatikan di masyarakat kita. Ya itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Bukan hanya orang tua, bukan hanya saya sebagai dokter anak, tetapi semua masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga. Karena tadi masa depan anak-anak itu bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk kita, negara kita Indonesia, untuk bisa kita jaga, karena mereka yang akan membangun negara kita, membangun masyarakat di masa depan kelak nantinya.
0: Ya betul banget ya. Jadi memang kita sudah hidup di masa apa kita bilangnya sekarang ini memang sudah seperti ini gitu ya, masa
1: gen apa ya, macam-macam ya.
0: Iya, apa ya, bagaimana caranya ya, harus dari diri kita yang sudah aware tentang hal itu ya, kita bantu Pak Dokternya nih teman berdua ya. Oke, dampaknya Pak Dokter untuk kesehatan fisik maupun mental itu seperti apa sih?
1: Ya. Kalau fisik mungkin karena kurangnya aktivitas tadi, karena mungkin HP, nonton, itu kan kegiatannya cukup dengan duduk. Cukup dengan duduk, cukup dengan tidur-tiduran, itu sudah bisa kita mendapatkan, anak-anak itu mendapatkan suatu kesenangan, euforia. Tetapi karena keterbatasan aktivitas fisik, otomatis juga akan mudah sakit-sakitan. Mudah jadi terserang penyakit apapun itu. Secara mental pun juga seperti itu. Dia jarang berinteraksi dengan orang lain, jangan bermain yang seharusnya dia permainkan, misalkan kayak robot-robotan, boneka, itu stimulasi di otak yang tidak ada. Jadi ketika dia harus sekolah nanti, untuk kapasitas otak untuk menerima pelajaran akan sulit. Itu yang mungkin menjadi akhirnya dia menjadi kira-kira dikucilkan teman-temannya, karena memang dia tidak berprestasi, kemudian menjadi minder dia jadinya, karena memang minimal prestasi. Sehingga mungkin secara mental pun dia akan merasa jatuh kondisinya ketika sudah usia-usia sekolah nantinya.
0: Nah,
1: seperti itu Mbak.
0: Itu dia ya, karena memang sudah sosialisasinya itu kurang ya.
1: Betul,
0: kayak padahal kita masih butuh untuk saling bertegur sapa, untuk bermain, apalagi seusia mereka ya Pak Dokter ya. Ada gak sih tanda-tanda yang harus diwaspadai kalau anak mengalami misalnya tekanan psikologis gitu? Sekarang kita kalau berbicara tentang perlindungan ini kan kompleks ya. Termasuk salah satunya itu perlindungan di dunia digital misalnya. Sekarang sudah ada cyberbullying. Di dunia nyata sudah ada bullying juga. Itu tanda-tanda kita tahu, oh anak ini secara psikis ternyata ngalamin bully nih di sekolah gitu.
1: Oke, bullying itu juga cukup sering terjadinya ya, karena memang masyarakat kita sendiri terkadang kalau dia melihat ada seseorang yang berbeda dibandingkan lainnya, mungkin itu menjadi kaum minoritas sehingga dikucilkan oleh teman-temannya, kemudian sering diejekin oleh teman-temannya karena tidak bisa berprestasi mungkin tadi. Secara cyber pun juga mungkin dia akan mendapatkan tekanan-tekanan tersendiri, karena memang tekanan itu juga cukup banyak yang ada di masyarakat kita. Sehingga efeknya ke depan mungkin prestasi yang tidak bisa dimaksimalkan, dioptimalkan. Sehingga masyarakat kita cenderung menjadi minder, cenderung menjadi, mungkin ada anak-anak yang masih kecil mungkin kita kenal dengan tantrum, karena dia sudah biasa diberikan mainan HP, kemudian ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, teriak-teriak, lempar-lempar barang seperti itu Mbak Dini.
0: Iya, betul. Jadi itu salah satu tanda-tanda tantrum.
1: Betul.
0: Itu anak-anak, kalau yang dewasa tantrum berarti.
1: Nah, itu mungkin kita
0: beda
1: coba cari
0: lagi.
1: Iya, beda ceritanya itu Mbak Dini.
0: Oke, berarti anak-anak kalau tantrum itu mungkin sudah tanda-tanda ya, kecanduan gadget.
1: Betul,
0: ya Pak Dokter.
1: Iya.
0: Terus apalagi nih? Ada nggak tanda-tanda lainnya?
1: Tadi dia cenderung menyendiri.
0: Ya,
1: cenderung tidak mau bersosial dengan orang lain.
0: Ada juga yang tiba-tiba jago bahasa Inggris loh.
1: Iya betul, memang ada. Tetapi sebenarnya itu efek yang mungkin tidak langsung. Kalau ada beberapa anak yang memang kalau dia menggunakan HP, kalau kita dampingi, kita lihat dia bisa menirukan apapun yang ada di

0: situ, dan itu efeknya akan baik. Memang ada efek-efek yang positif, dia bisa menjadi lebih pintar berbahasa Inggris, tetapi mungkin di lingkungan yang dia kurang.
1: Ya, betul. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positifnya sih sebenarnya ya. Tapi banyak negatif ya kalau udah kecanduan gadget itu, ya, untuk anak-anak.
0: Yang kita antisipasi kan yang negatif-negatifnya. Kalau positif memang ya syukur, tapi kalau kita kena resiko itu yang kita tidak harapkan.
1: Nah, itu yang jangan dibiarkan gitu. Nah, Pak Dokter, mungkin kalau ada orang periksa nih Pak Dokter ya, anaknya mungkin ada yang lebih ke ternyata gangguan psikis gitu. Kemudian seperti apa nih cara kita untuk lebih ke memberitahukan atau bagaimana supaya anak itu mau bercerita, komunikasinya tetap lancar, komunikasinya dua arah gitu dengan orang tuanya. Itu seperti apa ya? Karena rata-rata contohnya kasus-kasus bullying itu anak-anak kan diem gitu, kayak takut gitu, takut untuk bercerita. Dan itu masalah yang besar ya kalau dilihat dari rata-rata kasus-kasus bullying atau kasus kekerasan pada anak, rata-rata pada takut bercerita gitu.
0: Memang sulitnya di situ kalau sudah mengalami hal-hal yang tadi kita tidak harapkan, yang negatif-negatif tadi, kalau sudah terlanjur nih, misalkan dia sudah menjadi penyendiri, pendiam, tidak mau berinteraksi, mau ditanya apapun enggak mau cerita karena memang mereka takut untuk menceritakan itu. Sebenarnya kedekatan dari orang tua itu yang penting. Kedekatan bagaimana kita mengetahui sosial mereka, kemudian bagaimana kita mengetahui bagaimana peringkat mereka di sekolah, kemudian bagaimana pola belajar mereka, itu yang harus kita tingkatkan. Kedekatan orang tua dengan anak itu sangat-sangat penting untuk bisa menjadikan seorang anak itu bisa bercerita, berekspresi kepada orang tuanya. Jangan sampai kalau misalkan dia bercerita kita salah-salahkan juga, karena jelas tidak semua orang tidak akan mau disalahkan, tidak, termasuk anak-anak itu sendiri ya. Kalau dia sering dianggap kurang oleh orang tuanya, dianggap salah oleh orang tuanya, jelas dia tidak akan bercerita. Sehingga sebelum itu terjadi, mungkin itu bisa kita, jangan sampai kita banyak menyalahkan ke anak, sehingga anak-anak akan bebas bercerita apapun terkait dengan yang dialami sehari-harinya.
1: Itu tipsnya teman Pro 2 ya, dan yang sedang menonton nih di RRI Mataram Official YouTube ya. Tipsnya adalah jangan menyalahkan anak dulu ketika dia baru gitu kan.
0: Iya, betul. Karena kita aja kalau disalahkan enggak mau
1: nyaman,
0: cerita.
1: Ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik berarti ya Pak Dokter ya. Oke, sebelum kita lanjutkan teman Pro 2, perbincangan kita yang seru sekali ya di momen menjelang Hari Anak Nasional besok 23 Juli, kita dengarkan lagu dulu ya Pak Dokter. Dan di sini juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan di YouTube RRI Mataram Official. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune. Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Mataram.

0: Waduh, dengerin lagu ini jadi ingat masa sekolah, Pak Dokter. High school. Aduh, Pak Dokternya sekolahnya lama ya, apalagi udah spesialis anak ya, Pak Dokter Ananta. Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol tentang bagaimana perlindungan anak untuk masa depan bangsa. Ini yang penting sekali ya, Pak Dokter juga sudah sering sekali menemukan kasus-kasus ya dari anak-anak yang pastinya diperiksa ya kan. Dan salah satunya juga yang menjadi PR penting itu adalah ketika sekarang anak-anak sudah terpapar dunia digital. Betul, ya kan. Sekali. Ini sudah banyak pertanyaan loh buat Pak Dokter ya. Di YouTube RRI Mataram Official. Ini mau cek dulu dari Kak Anti. Oke, suara Pak Dokter jelas. Ini dari Pak Agus Santosa. Hak anak Indonesia mendapatkan imunisasi yang lengkap. Bagaimana nih pendapat Pak Dokter Ananta? Salam, katanya beliau.
1: Baik, okay. Salam kembali. Terima kasih Mbak Anti dan Pak Agus tadi ya. Jadi mengenai apa tadi Mbak Dini?
0: Imunisasi yang ya? Lengkap, okay. Itu seperti apa sih Pak Dokter?
1: Betul sekali, jadi imunisasi ini salah satu yang bisa membantu anak-anak kita dalam bagaimana berkehidupan selanjutnya. Karena imunisasi itu kan banyak kita berikan sebelum usia 2 tahun. Di usia 1 tahun pertama, imunisasi yang lengkap itu yang kita katakan lengkap ketika dia baru saja dilahirkan, itu kita berikan imunisasi yang pertama kali. Ketika baru saja dilahirkan sebelum usianya 1 hari atau 24 jam kita berikan, itu biasanya sudah dilakukan di posyandu, puskesmas. Yang penting kalau kita lahir di fasilitas kesehatan, itu pasti akan kita berikan untuk imunisasi yang pertama. Selanjutnya setelah itu kita akan berikan kembali di usianya 1 bulan. Ketika 1 bulan imunisasi yang kita berikan itu, mungkin kita sama-sama sepakat semua se-Indonesia ini, tangan sebelah kanan kita berikan imunisasi yang disebut dengan imunisasi BCG. Mungkin para pendengar semua bisa lihat ya, pasti sudah pernah ada tandanya. Betul Mbak Dini. Jadi semua kita pasti punya tanda di tangan kanan kita, itu ada sedikit tonjolan, itu imunisasi yang kita berikan untuk mencegah penyakit TBC, tuberkulosis. Imunisasi di usia 1 bulan. Kemudian selanjutnya di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan itu kita berikan imunisasi yang di paha. Paha memang kita berikan ada 2 jenis imunisasi sekarang. Imunisasi yang DPT atau mungkin kita kenal dengan Pentabio, itu ada 5 imunisasi. DPT ada 3, HB, hepatitis B dan juga hemofilus influenza. Itu kita berikan dalam 1 kali suntikan, ditambah dengan imunisasi yang kedua di pahanya juga. Jenis suntikan itu untuk imunisasi PCV, untuk mencegah terjadinya pneumonia. Itu penyakit yang sudah cukup banyak terjadi di masyarakat, apalagi kita di Lombok. Penyakit infeksi saluran pernafasan yang membuat kondisi anak menjadi sesek, itu usahakan kita dapat imunisasi di usia segitu. 2, 3, 4 bulan itu kita berikan. Memang kalau untuk yang imunisasi PCV akan diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Kemudian itu juga kita berikan imunisasi Rotarix, namanya Rotavirus.
0: Rotavirus juga ada, bukan hanya Rota tempat nongkrong ya.
1: Betul, iya ya. Jadi memang kalau biasa nongkrong di Rota, tapi jadi ingat nih, kalau kita harus memberikan vaksin rotavirus, itu untuk mencegah kejadian diare pada usia anak. Ketika baru 2 bulan, di 2 bulan pertama udah kita berikan. Itu bentuknya ditetes, jadi gak usah khawatir, cukup diteteskan untuk si bayi.
0: Gak disuntik-suntik bayinya, gak ngamuk.
1: Suntiknya
0: ya.
1: Cukup 2. Ya memang namanya bayi pasti bisa, cuma bisa nangis, cuma bisa, cuma bisa seperti itu ya, kita gak usah khawatir. Nangisnya seorang bayi itu malah kebahagiaan buat kita. Kalau dia gak bisa nangis, itu yang kalo kita...
0: Kalau gak ada respon, betul, itu yang bahaya ya Pak Dokter.
1: Malah justru bahaya. Kalau dia nangis malah kita ikut bahagia.
0: Betul,
1: bayi itu kebahagiaan kita, Mbak Dini. Terus kemudian imunisasi yang lengkap selanjutnya di usia 9 bulan. Itu kita berikan imunisasi jenisnya MR atau campak. Jadi yang mungkin penyakit yang pernah dikenal dengan merah-merah di badannya dia, ada batuk-batuk dan lain sebagainya, itu bisa kita cegah sebenarnya, kita berikan di usia 9 bulan tadi. Ketika usianya 1 tahun kita berikan PCV kembali yang ketiga, untuk yang jenis suntikan juga di bahannya. Itu yang kita katakan imunisasi dasar yang lengkap. Setelah itu baru ada imunisasi lanjutannya kembali.
0: Ini penting ya untuk kita ketahui ya, untuk masyarakat nih di Kota Mataram khususnya, dan yang lagi masih menonton atau baru menonton nih YouTube-nya ya. Imunisasi itu penting ya Pak Dokter. Kenapa sih imunisasi ini bisa untuk melindungi anak bayi terutama?
1: Betul, jadi imunisasi itu sebenarnya kan memang kita memberikan seperti namanya, imunisasi. Itu sebuah proses untuk memberikan imunitas, daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kita munculkan dari seorang anak, di mana anak-anak yang baru saja dilahirkan sebenarnya mereka belum memiliki fungsi daya tahan tubuh sempurna. Hanya diberikan daya tahan tubuh dari ibunya ya, ketika di dalam kandungan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, imunitas itu, daya tahan tubuh itu akan hilang atau menurun perlahan-lahan sesuai dengan usianya. Ketika itu hilang, kita munculkan kembali dengan cara teknik kita memberikan imunisasi tadi, kita suntikan, memang kita berikan tetesan untuk kita berikan, memang itu kondisi yang kita berikan kuman, memang kuman yang sebenarnya sudah dilemahkan, sudah dimatikan atau dilemahkan, dia tidak bisa bergerak.
0: Simpelnya ini ya.
1: Iya, cara simpelnya itu kita ngasih kuman, tetapi kuman itu tidak bisa ngapa-ngapain di dalam tubuh kita karena prosesnya sudah panjang untuk bisa kita buat si kuman itu tidak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma masuk. Jadi otomatis secara alami ya, kita sudah diberikan dari sang pencipta kita itu kemampuan untuk beradaptasi.
0: Nah.
1: Jadi artinya ketika kuman itu datang masuk ke dalam tubuh kita, tentara kita nih Mbak Dini ya, tentara kita itu juga muncul. Dia tahu akhirnya, oh ini ada kuman A datang. Ya sudah, berarti tentara A yang muncul, karena tadinya sebelumnya dia tidak muncul sama sekali. Kemudian ada kuman B yang kita berikan lagi, tentara B juga muncul. Akhirnya setelah dia muncul, dia tahu karena situ sudah dilemahkan atau dimatikan, pastilah jelaslah tentara kita menang, istilahnya menang dalam tanda kutip, melawan kuman-kuman tadi, akhirnya tidak menjadi sakit. Tetapi dia sudah kenal, tentara-tentara kita yang ada di dalam tubuh kita itu tahu kalau besok diserang lagi nih, kalau dia menyerang lagi kuman yang sama, bisa diserang karena sudah bisa tahu tekniknya untuk melawan, tahu untuk mematikan si kuman tadi, sehingga kalaupun dia terserang penyakit tidak sampai sakit yang berat. Seperti itu gambarannya.
0: Jadi seperti itu gambarannya teman Pro 2 ya. Jadi ini tahu gitu dan mengerti gitu bahwa ternyata tubuh kita sudah diciptakan sedemikian rupa ya. Betul. Ternyata kita sudah ada tentaranya sebenarnya yang menjaga tubuh kita itu. Betul. Gitu. Dan lebih lengkap lagi dan akan lebih kuat dan sehat lagi kalau ada imunisasi ini.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Oke, ada Kak Adelia. Pak dokter, jika seorang anak sudah menunjukkan tanda kecanduan gadget hingga tantrum saat HP diambil atau dibatasi, bagaimana nih cara terbaik bagi orang tua atau orang terdekatnya untuk mengatasinya? Lagi proses tantrum nih ceritanya.
1: Betul, banyak sekali kejadian caranya seperti itu Mbak Dini. Jadi anak kalau sudah diberikan HP, itu kan mereka sudah kenal dengan HP, sudah biasa bermain HP. Ketika kita tarik nih, mau kita ambil HP-nya yang sedang dia mainkan, otomatis sama seperti kita orang dewasa. Ketika tiba-tiba kita tarik sesuatu, misalkan Mbak Dini nih sedang lagi ngapa-ngapain, saya tarik mainannya Mbak Dini,
0: marah.
1: Kesel kan kita? Kesel kita sendiri, kesel anak-anak pun seperti itu. Bentuknya tantrum dia. Anak-anak itu bentuknya tantrum, sehingga dia pun akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kembali apa yang membuat dia senang. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa kita antisipasi biar tidak kejadian nih tantrum itu? Kita tidak bisa langsung menarik, mengambil paksa apa yang menjadi kesenangan orang lain, kesenangan anak itu sendiri. Tapi pelan-pelan, coba kita arahkan, coba kita berikan komunikasi. Makanya tadi komunikasi efektif itu yang penting dari orang tua. Bagaimana untuk berikan pemahaman pada anak, ayo kita main ke depan, main keluar, main sepeda, main jalan-jalan ke sekitar rumah. Mungkin ngelihat pemandangan, ngelihat sesuatu yang ada di luar rumah, ngelihat binatang, pohon-pohon atau bunga-bunga yang ada di halaman, misalkan seperti itu. Atau kita berikan mainan robot-robotan, main boneka-boneka untuk kita
0: alihkan. Isu,
1: betul,
0: ya.
1: Iya. Walaupun nanti memang tidak bisa 100% akan langsung lupa dengan HP-nya. Itu proses yang panjang. Sama seperti kita mengenalkan HP pun sudah proses yang panjang. Pelan-pelan kita berikan. Itu butuh kesabaran, butuh bagaimana komunikasi efektif dari orang tua itu sendiri.
0: Komunikasi adalah kunci.
1: Betul sekali Mbak Dina.
0: Oke, itu dia ya Kak Adelia. Ini dia ada pertanyaan lagi. Apakah kondisi seperti ini ketika anaknya tantrum terus mungkin ya karena HP-nya diambil atau dibatasi, apakah kondisi ini perlu penanganan khusus dari tenaga profesional?
1: Kalau memang itu sudah tidak, kalau tadi yang saya ceritakan tadi itu kita lakukan di awal. Ternyata setelah beberapa waktu kita evaluasi beberapa hari, kok tetap gak bisa, tetap mau HP api terus, ya memang otomatis nanti mungkin datang untuk periksa ke dokter anak, ataupun nanti akan kita lakukan tindakan rehabilitasi untuk mengenalkan kembali bagaimana sih sebenarnya perilaku yang sebaiknya dilakukan seorang anak. Itu memang ada terapi khususnya di rumah sakit. Kalau memang itu sudah tidak bisa setelah beberapa waktu kita jalankan yang saya sarankan tadi, baru bisa konsultasi ke dokter.
0: Iya, jadi harus langsung cari dokter Ananta aja ya. Di mana Pak Dokter bertugas?
1: Saya di Rumah Sakit Permata Hati, di Teripat, dan di klinik saya di Kelurahan.
0: Nah, langsung cari Pak Dokter Ananta ya. Oke, next ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Maya. Pak Dokter, apa sih perlindungan anak yang bisa diberikan oleh seorang dokter khususnya? Perlindungan anak yang bisa diberikan oleh seorang dokter itu banyak ya, kalau sakit juga banyak. Jadi ya, tadi juga Pak Dokter sudah menjelaskan
1: perlindungan gitu ya. Sakit ya, betul Pak Dini ya. Kalau kalau sakit ya jelas memang ya perlindungan yang kita berikan. Tapi paling tidak perlindungan yang mungkin kita bisa lakukan, bagaimana kita mencegah jangan sampai sakit dulu pertama, berarti kalau sudah sakit memang kita harus lindungi. Jangan sampai sakit, tadi salah satunya dengan imunisasi. Kita lengkapi imunisasinya, kemudian juga nutrisi Mbak Dini. Jangan lupa kita berikan nutrisi yang penting, karena itu akan membantu bagaimana daya tahan tubuhnya juga bisa terbentuk secara alamiahnya. Bagaimana nutrisi itu bukan hanya sampai ke dalam tubuhnya di badannya dia, tetapi sampai ke otaknya untuk bisa tadi membuat serabut-serabut otak itu menjadi lebih kompleks, sehingga bisa menerima kapasitas pembelajaran yang lebih kompleks jadinya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk sejati artinya seorang anak, bagaimana masa depannya mereka.
0: Betul ya, ini Mbak Maya mungkin bisa jadi dokter di rumah gitu ya, dengan mempersiapkan makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anak ya. Oke, ada Kak Fenty Sulistia nih, Pak Dokter, bagaimana pendapat Bapak tentang kelalaian petugas medis tentang imunisasi campak yang ramai di medsos? Oke, karena bayi kami imunisasi campak bulan depan. Mungkin ada ketakutan tersendiri ya. Kalau melihat medsos itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman berdua. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini aware ya karena namanya bayi ya Pak Dokter. Nah mungkin seperti apa sih yang namanya imunisasi campak itu?
1: Imunisasi campak itu kan imunisasi yang kita berikan di usia 9 bulan pertama kali. Ya berarti usia anaknya masih 8 bulan ini ya dari Mbak Fendi tadi. Jadi imunisasi yang kita berikan di usia 9 bulan itu, imunisasi campak kita berikan di tangannya yang sebelah kiri, dan itu kita berikan kalau kondisinya memang kondisi sehat. Artinya dia dalam kondisi tidak ada masalah, entah demam atau yang sakit yang lainnya, terutama sakit-sakit yang berat, untuk kita berikan imunisasi. Kalau itu ada sakit yang berat, lebih baik prinsip imunisasi itu tidak masalah kita tunda. Boleh kita mundurkan, tetapi tidak boleh kita majukan. Karena kalau imunisasi kita dalam kondisi anak yang sakit, itu malah membebani kondisi fisiknya dia, akan memperberat kondisi sakitnya. Sehingga sebaiknya memang kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ditunda, lebih baik untuk dijadwalkan kembali pemberian imunisasi campaknya. Memang ada waktu-waktu tertentu untuk pemberiannya nanti.
0: Seperti ini yang penting ya, ada waktunya ternyata khusus untuk campak ya, dokter ya.
1: Hampir semua imunisasi memang,
0: semua
1: ada waktu-waktu tertentu. Yang jelas prinsip dari semua imunisasi itu kita harus berikan dalam kondisi sehat. Boleh dimundurkan kalau memang ada kondisi yang kurang baik, tetapi tidak boleh kita berikan lebih cepat dari waktunya.
0: Nah, itu dia harus digaris bawahi ya. Oke, ada pertanyaan ini terakhir kayaknya, ini dari Kak Anti. Pak Dokter, apakah hiperaktif anak itu termasuk salah satu dampak dari gadget?
1: Betul sekali Mbak Anti. Jadi bagaimana anak yang hiperaktif, cenderung dia bermain semua hal, bermain tidak tahu aturan sama sekali, itu yang mungkin kita katakan hiperaktif yang mengganggu. Kalau hiperaktifnya baik sih sebenarnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau hiperaktifnya mengganggu, entah mengganggu dirinya sendiri, jadi dia tidak fokus untuk makan, minumnya, belajar dan lain sebagainya, apalagi mengganggu orang lain, itu yang bermasalah. Dan itu memang sering sekali dikarenakan gadget, penggunaan HP. Karena HP tadi seperti saya bilang, dia tidak menstimulasi otak. Dia hanya memberikan rangsangan kesenangan bagi seorang anak hanya sesaat.
0: Sifatnya
1: stimulasi yang diberikan, karena dia tidak dua arah. Stimulasi dia tidak akan berkembang, otaknya tidak akan bisa berpikir dengan baik, tidak bisa akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, karena cukup dengan dia melihat saja sih dia sudah merasa senang, merasa ada hiburan di dunianya dia. Itu yang mungkin menjadi seolah-olah sosial yang di lingkungannya dia itu tidak penting buat dia, karena kecanduan HP tadi, kecanduan gadget tadi.
0: Oke, itu dia ya untuk Kak Anti yang sudah bertanya. Waduh, gak berasa banget waktu kita ini ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain sepertinya ya. Satu jam aja gak cukup nih kalau kita berbicara, ngobrol dengan Pak Dr. Ananta. Tapi sekali lagi Pak Dr. Ananta ada di FK Unizar Mataram dan juga bertugas di Permata Hati ya.
1: Betul
0: dan
1: sekali,
0: juga di Rumah Sakit, Tripat Gerung. Itu dia ya teman Pro 2. Terima kasih Pak Dokter. Satu pertanyaan terakhir ya, pesan Pak Dokter nih di momen menuju Hari Anak Nasional.
1: Ya, baik, tidak terasa juga ya sudah satu jam ternyata Mbak Dini ya. Jadi pesan saya terakhir untuk masyarakat kita, terutama di NTB, di Lombok itu sendiri, kita lindungi anak kita, sayangi anak kita, karena mereka akan menjadi orang yang meneruskan masa depan kita, masa depan bangsa itu sendiri, sehingga kita akan memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Dokter waktunya.
1: Terima kasih, Mbak Dini.
0: Pagi hari ini senang sekali bisa ngobrol sama Pak Dokter mengenai bagaimana perlindungan anak untuk masa depan bangsa itu sangat penting. Terima kasih. Sukses selalu ya Pak Dokter ya.
1: Dini bertugas.
0: Pamit, Pak Dokter juga mau pamit nih teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
9: Siapa?
8: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
9: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
8: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
10: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
9: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
8: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
9: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
8: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
9: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
8: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
11: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
12: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
11: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
12: Iya, nih.
11: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
12: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
11: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
12: Dimana tuh?
11: Ada!
13: Kakak ada Cikbul!
12: Apalagi tuh Cikbul?
13: Ayo, Cikingebul! Kakak ngagau sih!
12: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
11: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
12: Oh ya?
11: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
12: Ngeri juga ya.
13: Kakak, aku mau bawa.
12: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
11: Gimana kalau kita main domikado?
12: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya terbacakan Info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, puncak peringatan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Lombok Utara berlangsung meriah. Ribuan masyarakat dari seluruh penjuru daerah memadati ruas jalan mengikuti parade dulang. Sebuah tradisi yang menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan sekaligus upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan daerah. Parade yang menjadi agenda utama perayaan hari ulang tahun tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh 43 desa di Kabupaten Lombok Utara serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sejak pagi, ribuan peserta berkumpul di kawasan eks terminal Tanjung sebelum berjalan beriringan menuju kantor Bupati Lombok Utara. Kita lanjut ke berita kedua. Upaya mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik kini diterapkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lombok Timur melalui peluncuran aplikasi BeSmart. Sebuah sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS berbasis digital. Inovasi tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin pada acara refleksi 1 tahun pengabdian Basnas Lombok Timur yang dihadiri jajaran Forkopimda, pengurus Basnas, serta tokoh masyarakat pada hari Selasa 21 Juli 2026. Aplikasi BeSmart hadir sebagai jawaban atas kebutuhan modernisasi tata kelola dana zakat dengan menghadirkan sistem terpadu yang mencakup digitalisasi administrasi surat-menyurat, pengelolaan proposal, basis data muzaki dan mustahik, dan terdapat pula penyajian data penerima dan penyaluran dana ZIS secara transparan dan terintegrasi. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

Waktunya Pradua Hitlist. Selamat pagi. Oh my god, Pradua Hitlist kembali menemani kamu untuk edisi hari ini ya. Udah hari Rabu, 22 Juli 2026. Kata aku, bentar lagi Juli berakhir, teman Pradua. Wow, secepat kilat ya waktu berlalu ya. Dan secepat kilat juga waktu kamu untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangan kamu di Pradua Hitlist dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi aku harap kamu bisa buru-buru dari sekarang pilih lagu apa aja yang mau kamu dengerin di 2 jam ke depan ya, teman Pradua ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @praduafmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Bagi hari ini udah ada beberapa sih yang request ya, tapi aku akan tampung dulu. Dan sambil nunggu, aku mau kasih single untuk kamu yang udah kasihkan menjomblo. Lagu ini bener-bener mewakilin kalian banget ya. Satu single dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama,

Wow, pagi-pagi udah disuguhin lagu-lagu yang super bersemangat. Tadi udah ada Haha dari Sabrina Leonor. Terus ada juga Dreamers ya dari Jungkook BTS. Ini lagu tahun 2022 untuk Piala Dunia sebelumnya ya. Kenapa kamu sukanya Dreamers? Kayak lagunya ini banget ya. Sangat berkesan buat kamu ya. Apa kamu ngefans sama Jungkooknya aja nih? Oke, tahun pro 2. Nah, untuk single-single berikutnya ini udah Yaning siapin karena udah banyak yang request. Tadi ada yang mau dengerin single dari Tata Janeta katanya yang judulnya Korbanmu. Waduh, pagi-pagi agak galau tapi enggak apa-apa deh ya. Siapa tahu dengan lagu ini bisa menghibur diri kamu ya, tahun pro 2 ya. Terus selain itu ada juga yang mau dengerin single dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. So aku sementara puterin ini dulu. Untuk tahun produ yang lain yang mau request, boleh aku tampung dulu ya untuk requestan kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

kata aku benar-benar deh, ah Sal. Ya lagunya benar-benar ngiris hati banget, terus juga nyentuh hati banget. Tapi emang itulah ya, ciri khas dari Sal Priyadi. Kita pokoknya selalu nungguin lah karya-karya Sal untuk bikin kita nangis ketika kita butuh untuk ada yang ngertiin. Gak ada yang dengerin kita, kita yang dengerin Sal. Oke, nah kalau gitu dalam roda, kamu sekarang pasti lagi dengerin aku kan. Tapi daripada akunya, sebenarnya kamu lebih pingin dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi aku bakalan lanjut aja untuk puterin single berikutnya. Tadi udah ada yang mau dengerin single dari Bernadia dengan Rabun Jauh seperti aku sekarang ini, yang sambil sipit-sipitin mata melihat daftar lagu ya teman pro 2. Terus ada juga yang mau dengerin It Get Up dengan mungkin Di Depan Buram. Waduh, dua lagu yang menyindir aku, double kill. Ya. Untuk lagu berikutnya aku bakal puterin ini, tadi sebenarnya di request sama Cherisna. Dia udah bilang, "Please jangan off live TikToknya dulu," tapi aduh maaf ya, aku akhiri dulu live TikTok ya. Ntar aku bakal lanjut lagi ya teman Pro 2. Dan ini dia 3 single untuk kamu. Nanti single-single lainnya akan segera ini putarkan. So jangan kemana-mana, stay tune.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Nomor 2, hate that you love me. Hate, coba lihat lagi. Hate that I made you love me. Ada kurang kata made-nya ya, tahun pro 2 ya. Nah, kamu pernah gak sih ngerasain hal yang sama kayak Ariana Grande? Kayak, aku tuh sebenarnya cuma mau temenan aja sama kamu, tapi kenapa kamu malah jadi suka sama aku? Mungkin situasinya kayak gitu. Atau karena kamunya jatuh cinta sama aku, bukan kita jadi gak bagus. Nah, kamu nyesel gak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Atau kayak gak apa-apa juga sih, ya udah kita jalanin aja hubungan romantis ini. Atau kamu lebih nyaman untuk kita temenan aja deh. Memangnya kalau kita ngomong soal perasaan manusia tuh complicated banget, banyak maunya. Tapi gak apa-apa kalau Yaning maunya teman pro 2 bakal Yaning wujudkan untuk pagi hari ini sampai nanti di pukul 12. Oh, pas banget lagi sejam ya teman pro 2 ya. Jadi biar gak terlalu banyak ngabisin waktu kamu untuk chat-chat, chit-chat ya gak jelas, aku bakal lanjut aja untuk puterin single berikutnya. Aku punya single dari PIJKT48 dengan Kadang Aku Lupa. Seperti aku ya, suka lupa-lupaan, teledor, ketinggalan barang. Terus juga ada yang mau dengerin single dari Tulus ya, tapi bukan yang Teh Hijau. Di tengah-tengah lagu Teh Hijau dia bilang dia merindukan lagu Satu Kali. Oke, boleh akan aku putarkan juga. Dan ada yang mau dengerin single dari Taylor Swift dengan Opalite ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, itu dia tahun produksi single dari Taylor Swift dengan Apolite. Nah, ini ada lagi single lain yang gak kalah enaknya yang mau lewat di telinga kamu tahun produksi. Itu ada single dari Bruno Mars dengan I Just Might. Terus nanti aku juga bakal puterin single dari Stephanie Putri dengan I Love You 3000 dan single dari Nona. Jangan kemana-mana, kita nikmatin dulu single yang mau lewat ini.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, Rollerblade ya, yang masih jadi trending topic di mana-mana. Dan aku seneng banget ada beberapa komunitas dance yang bahkan ngafalin dance-nya Nona, entah itu yang Rollerblade atau yang work ya, untuk jadi random play dance. Ini menandakan kalau popularitas dari Nona nih semakin meningkat. Terus tugas kita apa? Ya walaupun ya banyak yang ngerasa kayak ini kayaknya 88 Rising kurang deh untuk promosiin Nona ya. Ya udah, kita aja sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung dan juga mempromosikan dengan gencar-gencaran untuk semua karya dan juga mungkin konten-konten yang dibuat sama Nona. Karena mereka adalah grup yang unik banget ya, tahun produksi sangat beragam, sangat berwarna dan sangat mencerminkan wanita Indonesia. Cantik-cantik banget dan super talented ya. Sayang banget untuk disia-siakan. Oke, nah kalau gitu teman Pro 2, aku bakal lanjut lagi untuk puterin single berikutnya. Ini ada single dari Alex Warren dengan Fever Dream.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan

kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Iya, Tawan Pro 2. Ini udah pukul 11.37 menit, berarti masih ada sekitar 23 sampai 22 menit lagi untuk kamu dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Siapa di sini yang enggak sabar dengerin trio Kwek-Kwek yang super narsis, yang super NPD? Iya, ada NPD untuk Tawan Pro 2 setelah ini ya, dengan Sempurnanya Aku. Terus bakalan ada Afgan dan juga Gea Indrawari. So here we go dengan tiga penyanyi-penyanyi kece ini, dan aku juga masih nungguin untuk teman produ yang mau request. Caranya masih tetap sama, kamu bisa WhatsApp Yaning di 0819020570, bisa lewat Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Hayat Awam Pro 2, kamu sangat-sangat aku cintai dan sangat-sangat aku manjakan dengan lagu-lagu yang udah kamu request dan Yaning puterin untuk kamu. Tapi sayangnya waktu Yaning untuk Pro 2 Hitlist sudah selesai, sudah habis. So it's time for me to, bukan pergi sih sebenarnya, beralih ke acara berikutnya. Setelah ini bakalan ada Muda Kreatif ya Awam Pro 2, yang pastinya bakalan bermanfaat banget untuk kamu yang mau melek soal ekonomi digital, terus tentang UMKM juga, dan tentunya industri kreatif. Siapa tahu kamu tertarik banget untuk bekerja di industri kreatif. Oke. Dan ini nih beberapa single terakhir untuk kamu di pagi hari ini. Ada single dari XG dengan Hypnotize, terus ada juga Katy Perry dengan Benates, ada juga Marion Jola barengan sama Rayi Putra dengan Kawin Lari. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Radio. Radio. Stages.

udah jam 12 siang, sudah waktunya untuk istirahat makan siang. Tapi by the way, ya ini juga udah waktunya untuk muda kreatif ya, teman Pro 2. Jadi setelah ini bakalan bahas seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, atau mungkin ekonomi digital. Ya pokoknya semuanya bakalan bahas untuk teman Pro 2 dari pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang nanti. Wait, aku mau intip dulu. Hari ini azan zuhurnya akan dikumandangkan di pukul sekarang tanggal 22 ya. Oke, pukul 12.26 menit ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu juga sediakan waktu untuk melipir ke masjid ataupun musala terdekat untuk menunaikan ibadah salat zuhur. Aku bakal puterin single dulu untuk kamu ya teman Pro 2. Ada single dari Teddy Aditya dengan Sombar.

0: we suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Hari ini teman berdua Yani ingin ngebahas sesuatu barengan sama kamu seputaran apa aja sih bidang ekonomi digital yang paling laris di Indonesia. Jadi aku bakal bahas ini supaya kamu tahu peluang-peluang apa yang paling besar, paling bagus yang bisa membawakan banyak keuntungan untuk teman pro 2 ya, biar kamu juga lebih terarah, lebih tertata untuk belajar soal ekonomi digitalnya. Jadi untuk bidang ekonomi digital yang paling laris dan menyumbang kontribusi terbesar di Indonesia itu adalah Niaga L ya, Niaga L atau e-commerce ya teman pro 2. Dan ini tuh didorong oleh tingginya transaksi pada platform untuk belanja-belanja online biasanya. Entah belanja barang ataupun belanja makanan ya teman pro 2. Sektor ini didominasi oleh produk fashion, kecantikan dan juga kebutuhan sehari-hari. Jadi teman pro 2 kalau misalnya mau ngelihat peluang di ekonomi digital ya e-commerce tempat yang paling besar ya. Makanya sekarang banyak yang jadi affiliate terus atau enggak jadi produsennya. Nah, nanti ada orang yang akan mempromosikan yaitu si afiliator itu. Nah, selain e-commerce ada juga bidang ekonomi digital lain yang diminati di Indonesia. Kayak misalnya transportasi dan pengiriman makanan, ride hailing dan food delivery. Jadi ini merupakan sektor penyumbang nilai ekonomi digital terbesar kedua di Indonesia, didominasi oleh layanan seperti ojek online gitu ya teman pro 2. Entah tujuannya adalah untuk mengantarkan seseorang ke satu tempat, mengantarkan benda ke satu tempat, atau mengantarkan pesanan makanan gitu ya teman pro 2. Terus ada juga media dan juga hiburan daring, online media dan juga streaming ya. Ini tuh peningkatannya tajam banget pada layanan video atau OTT, musik serta maraknya game digital sih teman pro 2 ya. Kayaknya yang paling banyak diminati sekarang ini adalah podcast ya. Semua bikin podcast, tapi setiap orang punya minat dan juga seleranya sendiri untuk podcast. Mungkin teman pro 2 ada yang lebih tertarik dengar pro 2 ya, bagus banget sih. Walaupun ini bukan yang kayak podcast gitu ya teman pro 2 yang seperti kamu bayangkan yang ada di YouTube mungkin atau di media streaming lainnya, tapi aku yakin ini adalah yang paling asik, yang tidak kalah mendidik, terus juga pastinya gak kalah seru.

0: Nah, seperti yang aku bilang tadi, ya kalau di Indonesia nih affiliate itu sangat-sangat diminati ya. Jadi pemasaran afiliasi atau affiliate marketing ini jadi sumber pendapatan populer bagi kreator konten dengan mempromosikan barang melalui tautan digital di media sosial. Entah dengan memasang endorse gitu ya, tautan produk atau ya join di live gitu. Jadi ada satu toko dia live jualan dan mengajak influencer atau content creator untuk mempromosikan, yaitu tujuannya supaya bisa mengambil minat dan juga rasa penasaran dari followers si influencer supaya bisa membeli atau menggunakan produk yang sedang diperjualbelikan. Terus ada juga produk layanan edukasi digital, karena sekarang ini orang-orang tuh daripada ngambil kelas yang offline lebih berminat untuk membaca e-book ya, ataupun daripada repot-repot bikin desain, mereka lebih milih untuk membeli template desain dan kursus daring atau sertifikasi secara online, karena mungkin lebih menghemat waktu juga sih teman produa ya. Nah, jadi itu dia untuk sementara ini yang bisa Neng sampaikan tentang ekonomi digital yang paling laris di Indonesia. Ntar aku bakal lanjut lagi, kita bakalan jeda dulu sebentar untuk azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman produa, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

teman pro 2. Ternyata masih ada satu lagi yang belum Nining sebutin ya. Yang masuk di dalam e-commerce yang merupakan bagian dari ekonomi, bidang ekonomi digital yang paling laris di Indonesia, yaitu teknologi finansial atau fintech ya, teman pro 2, di mana ini tuh mencakup tentang dunia dompet digital ya. Pasti kamu sekarang udah lebih banyak pakai dompet digital dong daripada uang cash ya, teman pro 2. Karena memang transaksi jadi lebih mudah, terus juga gak perlu bawa fisiknya, ngerti gak sih? Jadi gak repot yang kayak harus nunggu kembalian gitu-gitu loh. Nah, ini tuh selain dompet digital, ada juga untuk pay later hingga investasi mikro yang terus meningkat pertumbuhannya. Jadi ada beberapa dompet digital yang juga bisa dipakai untuk investasi, untuk ambil deposito, deposito. Yang jelas semua bidang ekonomi digital yang barusan aku sebutin, e-commerce ini ya teman pro 2, bisa kamu manfaatin sebaik mungkin asalkan kamu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jangan cuma sekedar belajar permukaannya aja, dalemin teman pro 2 ya, dan cari tahu seluk-beluk serta celah-celah yang bisa kamu temukan di e-commerce ini. Biar apa? Biar kamu jadi minim untuk rugi atau kena tipu atau boncos gitu kan teman pro 2. Pelajari lebih lanjut supaya kamu bisa mengantisipasi dan juga menyiapkan strategi terbaik untuk usaha yang ingin kamu bangun. Aku yakin teman pro 2, apapun usaha yang kita lakukan, selama kita siapkan dengan sungguh-sungguh, semuanya bakalan jadi. Memang sih gak akan selalu lancar atau sesuai dengan ekspektasi kita, pasti akan ada jatuh dan bangunnya, cuman aku yakin itu semua worth ya untuk dicoba.

Ya, tahun nomor 2. Waktu aku untuk menemani kamu di Muda Kreatif udah selesai. Dan aku harap informasi tadi bisa buat kamu jadi lebih terbuka pikirannya dan juga ide-idenya lebih terasa jelas gitu, tidak buram seperti kata Igitab gitu ya. Mungkin di depan buram ya, karena kamu belum mencari tahu dengan pasti apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk persiapan bisnis kamu mungkin, atau bidang-bidang yang ingin kamu tekuni ke depannya. But aku cuman bisa ngingetin satu hal, tahun pro 2, jangan memulai sesuatu dengan rasa takut dulu. Mulai sesuatu dengan rasa penasaran dan juga excitement ya. Rasa excited gitu tahun pro 2. Itu yang bisa membuat kamu jadi semakin terbuka untuk hal-hal baru, terus juga untuk belajar, dan enggak akan terhalang untuk memulai sesuatu. Okay. Selain ini yang bakal menemani kamu di zona olahraga, banyak informasi olahraga yang bakal yang sampaikan ke teman Pro 2. Jadi kamu jangan lewatkan dan pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan setelah ini kita bakalan ngobrol seputaran olahraga karena kita sudah masuk di zona olahraga. Dan kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan ngantuk dulu teman Pro 2, karena Yaning hadir di sini untuk membangunkan kamu dari istirahat siang kamu. Udah harus balik lagi untuk kerja, udah harus produktif lagi. Ya mungkin teman Pro 2 masih agak ngantuk-ngantuk karena habis makan siang gitu kan. Gak apa-apa, aku bakalan kasih informasi yang akan membangunkan kamu karena kita sudah masuk di zona olahraga. Jadi aku bakal bahas beberapa informasi olahraga mulai dari basket ya. Terus ada juga banyak lah pokoknya. Apalagi ya di sini saking banyak aku bingung nih. Aku pilah-pilah dulu ya teman Pro 2, yang pasti mungkin ini adalah informasi yang kamu tunggu-tunggu untuk zona olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu tetap di sini barengan sama Yaning di Santai Siang.

0: dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Wow. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini dia informasi pertama untuk zona olahraga ya. Itu Timnas Basket 3-on-3 Putri Indonesia ini menjadikan kejuaraan FIBA 3-on-3 Women Series Batam Top 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Dan turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Shantou di Tiongkok pada awal Juli 2026. FIBA 3-on-3 Women Series Batam Stop 2026 akan berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam, Kepulauan Riau dari tanggal 23 sampai dengan 24 Juli 2026. Kejuaraan internasional ini jadi bagian dari rangkaian persiapan Timnas Basket 3-on-3 menuju Asian Games 2026. Ada asisten pelatih Timnas yaitu Andri Ekayana yang mengatakan kalau para pemain ini memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women Series Shantou dan ini menjadi bekal yang penting banget untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurutnya menghadapi lawan-lawan internasional ini bisa memberikan gambaran mengenai aspek yang masih harus dibenahi ya. Karena ternyata tim ini masih jauh dari standar Women Series baik skill, fisik maupun taktik. Taktiknya ya teman Pro 2 mungkin juga masih butuh bangun chemistry ke satu sama lain biar permainannya jadi lebih apik gitu ya. Dan pelatih juga menegaskan kalau turnamen ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan setelah seluruh hasil evaluasi diterapkan dalam latihan. Tim pelatih ingin tahu sejauh mana para pemain ini mampu memperbaiki kekurangan yang terlihat pada seri sebelumnya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

ganda putra Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi. Ini mengamankan satu tempat di babak 16 besar China Open 2026. Sabar dan juga Reza yang mengalahkan pasangan dari Malaysia itu Aaron dan juga dua-duanya namanya Aaron. Aaron Chia dan juga Aaron Tai ya, teman pro 2, dengan set 21-17, 21-19. Duo Aaron dong ini namanya ya. Pertandingan ini berlangsung di lapangan One Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Selasa 21 Juli 2026 dan pertemuan pertama dari kedua ganda ini berlangsung selama 38 menit. Lumayan ya. Kalau melihat dari statistik pertandingan, game pertama ini berlangsung ketat ya hingga kedudukan 6-7. Tapi Sabar dan juga Reza berhasil mencatat 6 poin secara beruntun untuk merebut interval yang merubah kedudukannya jadi 12-7 tawan pro 2. Ganda Aaron ini sempat memperkecil selisih tersebut jadi 12-14, tapi ya akhirnya Sabar dan juga Reza kembali mencatat 4 poin secara beruntun dan mengakhiri game pertama dengan kemenangan pasangan Indonesia 21-17. Lalu kemudian di game kedua berlangsung ketat juga tawan pro 2 ya, di mana Sabar dan Reza ini terus diajak jual beli poin oleh pasangan Malaysia hingga kedudukan jadi 19-19. Aduh, deg-degan banget. Asli sini sangat tegang ya, tawan pro 2 ya. Tekanan lini depan yang terus diberikan pasangan Indonesia berhasil menuntaskan pertahanan dari ganda Aaron yang mengakhiri pertandingan dengan kemenangan atas Reza dan juga Sabar dan juga Reza ya. Setelah pertandingan, Sabar dan juga Reza ini mengatakan, Sabar yang bilang ya, kalau dia tuh mewaspadai kondisi angin dan juga pertemuan perdananya dengan ganda Aaron ini. Karena menurutnya, ia dan pasangannya terus mencoba mendahului lini depan untuk meningkatkan peluang poin tercetak. Ya pokoknya ini benar-benar pertandingan yang seru banget. Dan pastinya kemenangan-kemenangan berikutnya untuk Indonesia akan dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya. Sekarang ini sih sebenarnya Reza tuh lagi cedera punggung katanya teman pro 2. Dan katanya sih sudah membaik kalau dibandingkan dengan saat tampil di Japan Open 2026. Dan minggu lalu dia melakukan perawatan dan sudah lebih baiklah kondisinya daripada sebelumnya ya teman pro. Dan ia berharap kondisinya kian membaik seiring dengan turnamen berlevel Super 1000 ini berlangsung supaya bisa memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Oke, kita tunggu kabar baiknya dari Sabar dan juga Reza. Seperti namanya Sabar, kita pun juga harus sabar menanti ya teman pro dan juga mendukung ganda Indonesia, semua atlet Indonesia sih untuk bertanding ya di pertandingan ini. Oke, untuk China Open 2026 segitu dulu teman pro 2. Selain ini Yaning bakalan lanjut ke olahraga hoki ya teman pro 2. Tapi sebelum itu ada beberapa single yang melewat dulu. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di Zona Olahraga.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Futsal Federasi Hoki Indonesia menargetkan posisi 6 besar pada Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 ini. Target tersebut berguna agar skuad Merah Putih melaju ke babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Chief the Mission kontingen Indonesia yaitu Todotua Pasaribu ini siap membantu proses naturalisasi 4 pemain asing untuk olahraga hoki ya. Dan dukungan tersebut disampaikan ketika ia mendatangi lapangan hoki internasional Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Nah, untuk kontingen Indonesia ini menyatakan kalau kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi kenyamanan seluruh atlet itu sudah diperjuangkan, dan delegasi hoki Indonesia yang akan berangkat menuju Jepang tersebut tercatat berjumlah 48 orang. Oh, ternyata banyak juga ya. Todotua berkomitmen membantu keinginan Federasi Hoki untuk mendatangkan para pemain naturalisasi asal Eropa, dan para pemain yang diincar tersebut diketahui merupakan atlet yang berasal dari Jerman dan juga Belanda. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia PPFHI Yasser Arafat Suwaldi ini mengapresiasi kunjungan tersebut dan secara resmi ya melakukan kunjungan kerja pada hari Selasa 21 Juli 2026. Yasser juga menjelaskan kalau tim nasional ini telah melaksanakan pemusatan latihan mandiri sejak bulan Januari kemarin, dan mereka juga telah berhasil menyelesaikan rangkaian uji coba dan pemusatan latihan di Darwin, Australia. Semua usaha sudah dikerahkan teman Pro 2, sekarang tinggal kita berdoa supaya timnas Indonesia ini bisa tampil dengan lancar untuk kejuaraan hoki yang ada di Jepang nantinya. Semangat semuanya, dan juga semangat untuk teman Pro 2 karena masih ini ya, ada waktu untuk bekerja. Dan Yaning harus pamit karena waktu Yaning sudah selesai untuk menemani teman Pro 2 hari ini. Setelah ini bakalan ada Putri yang menemani kamu, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM, produk dari Mataram, teman terbaik

Hey teman Pro 2, Entertainment Today hadir buat menghibur kamu dan aku juga sih ya, butuh hiburan untuk aku share buat kamu tahu gitu ya tentang dunia hiburan di tanah air ya, di Indonesia, mancanegara, dari aktor, aktris, karya musik atau film terbaru yang kamu pengen update-nya. Pokoknya nanti aku bakal punya beberapa informasinya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

kita main berdua. Masih nemenin kamu di Entertainment Today. Dan ini nih, aku punya trailer tentang satu film, yaitu Kado Untuk Ibu yang dirilis ya. Jadi Kado Untuk Ibu ini mengangkat kisah tentang hangat cinta keluarga ya, sesuai judulnya sih ya. Dan di sini Star Vision itu bekerja sama dengan FMM Studios merilis trailer resmi film Kado Untuk Ibu yang dijadwalkan tayang mulai 6 Agustus 2026. Film garapan sutradara Amrul Umami ini menghadirkan kisah keluarga yang hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Dan trailer memperlihatkan seperti apa sih perjuangan Ara gitu ya untuk mencari kado istimewa untuk sang ibu ya, dengan bantuan Faris ya, seorang anggota pemadam kebakaran. Dan perjalanan mereka ke pasar berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri. Aduh, sedih banget ya. Dan film ini menjadi proyek terbaru dari Star Vision ya, bersama produser Chan Parwazervia setelah kesuksesan Senin Harga Naik ya pada Lebaran 2026. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya sama film yang satu ini, bulan depan, bulan Agustus, di bulan kemerdekaan Indonesia, tepatnya di tanggal 6 Agustus di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Okay, setelah info film tadi yang aku share buat kamu teman Pro 2, kali ini aku bakal ke informasi musik ya, atau dari salah satu band Indonesia nih yang bakal aku share buat kamu informasinya tentang Forivane. Siapa yang tahu band kenamaan Indonesia ini dengan lagu-lagunya. Nah, kali ini teman Pro 2 atau di tahun 2026 ini Forivane itu punya karya barunya lagi ya. Jadi ya, Forivane ini merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Dan konser tersebut dipromotori antara Suara bersama Sony Music Indonesia ya, sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton, dan konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personel Forivane. Ya, konser Titik Sadrah lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band tersebut. Peristiwa mundurnya Archim pribadi atau Cimot ya sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut ya. Dan vokalis Forivane Bonix menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya, karena menurutnya konser itu dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan Forivane sejak awal ya, dan kembali ke tempat kami memulai Bandung dan tempat dimana Cimot menemukan lagi gairah bermusik di titik terendahnya yaitu Kuala Lumpur. Wow, penuh dengan filosofi banget ya. Dan di sini CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu mengatakan konser tersebut disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton, karena hubungan pendengar dengan lagu-lagu Forivane ya itu menjadi dasar utama penyusunan keseluruhan dari konser tersebut ya. Aduh, gak sabar nih buat yang ada di Bandung dan yang ada di Malaysia alias di Kuala Lumpur sana, ini bisa ngerasain kayak gimana sih sensasi dari konser Titik Sadrah gitu ya, dari Forivane ya, yang akan rencananya di Bandung itu tanggal 31 Oktober di Eldorado Sport and Convention Hall ya, sebelum berlanjut ke Kuala Lumpur. Jadi kamu bisa cek

cek juga gitu ya, kira-kira berapa duit nih yang harus kamu persiapkan gitu ya untuk beli tiketnya ya. Dan katanya nih dari bulan Juli ini udah mulai dijual tiket-tiketnya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Jalan Tengah Taman Pro 2 by Barsena Bestandi. Agak apa ya istilahnya, galau-galau gimana gitu ya kalau ngomongin soal Jalan Tengah. Karena mungkin nih kalau lagi memilah dan memilih sesuatu tapi tidak sesuai dengan harapan kamu, sedih ya. Banyak lagu-lagu galaunya deh ya para Gen Z ini. Tapi semoga aja banyak yang suka ya. Dan mungkin ada yang relate juga sih sama lirik-lirik dari lagu-lagu galau ini. Ya hadapi aja, ya jalani. Pasti bakal menemukan jalannya kok ya. Dinikmatinya itu sambil jalan-jalan aja gitu ya teman Pro 2. Dan aku udah jalanin Entertainment Today. Ini udah hampir pukul 15 alias mau jam 3 sore aja, gak berasa ya. Dan nanti masih ada kok informasi selanjutnya. Aku bakal punya informasi dari dunia yang ada di NTB ini, alias bakal nemenin kamu di info lokal ya. Jadi untuk yang mau update informasi seputar Nusa Tenggara Barat, aku bakal balik lagi ya sampai sore ceria juga. Nanti Putri masih bakal nemenin kamu. Jadi pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

info lokal hadir dari pukul 15 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah lagi ya. Dan hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 ada kabar terbaru apa dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa yang akan aku update ya untuk kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya, karena ada beberapa info kriminalitas juga, info wisata juga ada ya. So buat kamu yang mau update, ntar setelah single yang mau lewat dulu, oke? Stay tune.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Oke, teman Pro 2. Ini dia info lokal pertama yang aku bakal share buat kamu ya, yang kaitannya dengan ini info agak apa ya, jadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya, bahwa peredaran narkoba itu masih menjadi tugas kita semua ya, dan tentunya aparat yang terkait gitu ya, dimana banyak kasus-kasus yang diungkap ya, termasuk ini dari Polresta Mataram yang mengungkap 54 kasus tindak pidana narkotika selama Januari hingga Juli 2026. Setengah tahun udah 54 kasus loh teman Pro 2. Dan tau gak sih, polisi tuh menyita 293,640 gram sabu ya, kemudian 653,449 gram ganja, dan 286 butir ekstasi dari seluruh pengungkapan tersebut. Banyak banget teman Pro 2 ya, dan Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko memaparkan capaian itu dalam konferensi pers ya di hari Selasa 21 Juli 2026, di mana polisi juga menetapkan 66 orang sebagai tersangka dalam periode tersebut ya. Hendro mengatakan satu dari 10 tersangka perempuan masih berstatus anak di bawah umur. Dan Polresta telah menyelesaikan 33 perkara atau 61,11% dari seluruh kasus ya, dan sebanyak 13 perkara itu masih dalam tahap penyidikan, 8 perkara lainnya masih berada pada tahap penelitian jaksa. Dan di sini Hendro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden ya. Satres Narkoba Polresta Mataram memprioritaskan penindakan terhadap pengedar dan kurir narkotika. Harus ya, pokoknya say no to drugs ya teman Pro 2.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

siapa yang bawaannya malas? Kayak lagunya Done sama Sheila Dara. Tapi emang jam segini ya, terus kamu dibawa AC di dalam kamar gitu ya, bawaannya malas. Tapi kalau kamu emang gak ada aktivitas alias udah kelar semuanya dari tugas-tugas kamu sih gak apa-apa malas-malesan gitu ya. Tapi kalau masih ada yang harus diselesaikan ya, terutama yang masih kerja, urungkan niat kamu untuk malas ya, tapi harus semangat untuk lanjut aktivitas. Dan aku lanjut lagi nih ya, informasi tentang Nusa Tenggara Barat ya, dan kali ini kita ke Kabupaten Lombok Utara ya, dimana di sini Dinas Pariwisata KLU optimis kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili akan kembali meningkat setelah berakhirnya rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026. Dan optimisme itu didukung masih berlangsungnya periode high season dari bulan Juli sampai September, dan terus membaiknya tren pariwisata di daerah tersebut, dimana Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budi Astuti ya, itu mengatakan kalau antusias masyarakat dunia terhadap Piala Dunia sempat mempengaruhi pola perjalanan wisata, termasuk kunjungan ke destinasi unggulan Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air ya. Menurutnya sebagian wisatawan memilih menyesuaikan jadwal liburan dengan agenda pertandingan, sehingga berdampak pada tingkat kunjungan selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Walaupun demikian, aktivitas pariwisata di kawasan Tiga Gili tetap berjalan normal ya. Dan Dede menjelaskan kalau saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Tiga Gili berkisar antara 2.000 hingga 2.500 orang per hari. Wow, banyak ya. Dan angka tersebut dinilai masih cukup baik mengingat adanya pengaruh event internasional yang menyita perhatian wisatawan dari berbagai negara. Dan berdasarkan data Dinas Pariwisata KLU, sepanjang Januari hingga Juni 2026 jumlah kunjungan ke kawasan wisatawan Tiga Gili itu sudah mencapai 305.957 orang ya. Dan yakin gitu ya akan terus meningkat pada semester kedua ya. Selain high season masih berlangsung ya, berbagai agenda promosi pariwisata, event budaya yang digelar di Lombok Utara juga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, teman Pro 2. Jadi kayak masih banyak ya yang bisa kamu explore, termasuk aku juga sih masih pengen pergi ke Gili, teman Pro 2.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Oke, teman berdua, gak berasa banget waktu aku nemenin kamu di info lokal. Udah mau menuju pukul 15:45. Jadi itu artinya aku harus jeda dulu ya, karena saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kamu siap-siap dulu untuk yang bakal salat dan punya aktivitas, dan pastikan stay tune terus di Produ FM. Kita simak kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Oke, teman Pro 2, gak berasa banget. Aku udah hampir nemenin kamu. Udah selesai nih di gelaran info lokal Pro 2 FM di edisi hari ini. So, it's time to meet to say goodbye untuk info lokal dulu ya. Tapi nanti aku bakal balik lagi, karena aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol bareng sama narasumber kita di sore ceria. Ada siapa? Ya, ada mahasiswa STP Mataram yang juga sekaligus winner Mr. NTB 2026 ya. Penasaran kita bakal bahas apaan? Kayaknya agak kebaca ya. Tapi buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget nanti di jam 4 sampai jam 5 sore. Kita ketemu lagi.
1: Kini kan menjadi

0: 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Tim pemeriksa substantif indikasi geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melaksanakan pemeriksaan substantif lapangan terhadap permohonan indikasi geografis kopi Robusta Rinjani Lombok Utara Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi faktual di wilayah produksi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Pemeriksaan lapangan dilakukan pada titik lokasi budidaya kopi Robusta Rinjani di areal hutan kopi. Tim melakukan verifikasi secara langsung terhadap kondisi jalan, karakteristik tanaman, teknik pemeliharaan, proses panen, hingga penanganan hasil pasca panen. Kawasan tersebut merupakan salah satu yang tercantum wilayahnya dalam peta permohonan indikasi geografis kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Kakanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati mengatakan bahwa pemeriksaan substantif merupakan tahapan penting untuk memastikan kopi Robusta Rinjani Lombok Utara memiliki karakteristik, mutu, reputasi, dan keterkaitan geografis yang sesuai dengan dokumen permohonan. Kakanwil Kemenkum NTB juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI untuk memantau perkembangan pemeriksaan sekaligus memberikan pendampingan kepada MPIG sampai diterbitkannya keputusan atas permohonan tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja SEMH menerima kunjungan silaturahmi pengurus dan perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII NTB di ruang kerjanya di hari Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara Polda NTB dengan kalangan mahasiswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam dialog tersebut, Kapolda NTB mendengarkan berbagai pandangan serta masukan dari para mahasiswa terkait dinamika kehidupan kampus, termasuk perkembangan organisasi kemahasiswaan di sejumlah perguruan tinggi di Kota Mataram. Pertemuan itu juga menjadi wadah bertukar gagasan mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan di lingkungan akademik lingkungan agar proses pendidikan, aktivitas organisasi, dan pengembangan intelektual mahasiswa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga kondusif. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey hey hey teman Bro 2, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu ya. Dan hari ini aku gak sendiri karena udah kedatangan ya salah seorang mahasiswa dan juga baru-baru ini terpilih menjadi Mister NTB 2026. Langsung aja kita kenalan, ada siapa di situ? Hai.
1: Halo.
0: Boleh kenalan dulu deh.
1: Oke, kenalin, nama aku Aca Dharma, akrab dipanggil dengan Dharma. Dan saya dinobatkan sebagai winner Mister di ajang Miss and Mister NTB tahun 2026.
0: Oke, dan sekarang?
1: Nah, untuk sekarang saya sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram dan sedang menempuh semester 3.
0: Oke,
1: untuk asal saya aslinya dari Kabupaten Lombok Utara, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung, Dusun Bimbi Jangkar.
0: Oke, dan aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat Kabupaten Lombok Utara yang ke-18 ya tahun ini. Masih tumbuh dan terus berkembang ya Lombok Utara.
1: Tentunya.
0: Dan termasuk ini adalah anak muda dari Lombok Utara yang ternyata punya talenta luar biasa ya. Ya,
1: terima kasih Kak.
0: Oke, dan kita bakal bahas topik yang menarik banget nih menurut aku ya, karena kayak anak muda kayaknya gak boleh jauh-jauh deh dari ini ya, peran anak muda dalam promosi pariwisata dan juga budaya. Ya, NTB tuh kayak wisatanya gak usah dibilang mau satu, dua, semua ya, semua kabupaten kota yang ada di NTB ya, itu pasti punya potensi pariwisata dan juga budaya. Dan itu yang kenapa membuat Dharma di sini itu juga pada akhirnya tertarik gitu ya untuk ikutan di salah satu ajang yang bisa membuat dia mempromosikan pariwisata ya. Kalau menurut Dharma sendiri sebagai winner, apalagi ya sekarang ya, kapan sih ikutan ajang ini Mister NTB ini?
1: Di bulan Februari. Januari sampai Februari.
0: Oke, berarti hampir setengah tahun ya,
1: menjalankan
0: iya menjalankan tugasnya gitu. Itu gimana ceritanya ikutan?
1: Ikutan ajangnya. Kebetulan saya tertarik dengan ajang pageant. Jadi saya ingin memasuki dunia pageant dan terutama saya ingin menjadi seseorang yang bisa berdampak bagi daerah saya sendiri tentunya.
0: Oke, jadi itu yang ngebuat kamu kayak harus ikut ajang ini deh gitu ya, untuk bisa memberikan dampak gitu ya sama daerah kamu. Menurut kamu seberapa penting sih promosi pariwisata dan budaya?
1: Kalau menurut aku ya penting banget ya, karena pariwisata dan budaya ini itu bisa bisa berdampak bagi wilayah kita sendiri, terutama di Nusa Tenggara Barat. Kita memiliki potensi pariwisata maupun budaya lokal kita yang tentunya bisa menarik wisatawan. Nah, ketika pariwisata ini berkembang, wilayah kita juga ikut berkembang. Karena apa? Bisa dari segi fisik maupun non-fisik. Misalnya ketika pariwisata berkembang, daerah kita mulai dibangun baik dari infrastruktur maupun memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di NTB begitu.
0: Oke, jadi nanti kalau misalnya udah banyak nih yang tertarik gitu ya, pasti akan menghasilkan juga gitu ya, kayak perekonomiannya bakalan hidup ya, beberapa sarana dan prasarana juga akan kena juga gitu ya, dampaknya akan mulai dirapihkan, apalagi sekarang KLU ya, yang tempat daerah tempat tinggalnya Dharma itu juga jujur banyak banget perkembangannya. Kayak apa ya, kita sekarang mau cari tamannya udah ada, mau cari tempat UMKM-nya udah ada. Kalau wisatanya sih dari dulu, dari dulu banget gitu ya, itu udah jadi salah satu pilihan untuk berwisata kalau misalnya datang ke Nusa Tenggara Barat ya. Oke, dan kalau misalnya Dharma nih ya, apalagi sebagai seorang mahasiswa gitu ya, melihat apa ya istilahnya, potensi-potensi yang ada tuh apa sih sebenarnya yang belum maksimal gitu, yang dilakukan gitu sebagai seorang anak muda gitu. Mungkin kan anak muda yang lain nih, aku juga pengen dong gitu ya promosi pariwisata dan budaya, tapi apa sih yang bisa aku lakukan gitu?
1: Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan nih Terutama kita akan membahas potensi-potensi yang ada di NTB. Potensi yang ada di NTB itu sangat beragam. Mulai dari potensi pariwisata, mulai dari yang berbasis alam nih. Banyak sekali misalnya wisata Gunung Rinjani atau wisata pegunungan. Terus kita punya wisata bahari seperti Gili Trawena. Terus juga kita memiliki Pantai Lake yang ada di
0: Bima.
1: Jadi Pantai Lake ini disebut sebagai surganya para peselancar, dan itu potensi yang sangat besar juga. Terus juga dari sisi budaya, kita masih memiliki Desa Adat Sade yang masih mempertahankan budaya Sasak. Terus juga ada Festival Bau Nyale. Terus juga dari segi kuliner, kita memiliki banyak sekali makanan khas tradisional yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Contohnya seperti ayam taliwang, sate rembige, pelecing kangkung, maupun makanan khas dari Sumbawa, Bima dan Dompu seperti sepat dan singang tentunya. Nah, dan tetapi potensi ini tidak akan bisa berfungsi jikalau tidak ada peran anak muda di dalamnya begitu. Karena peran anak muda di sini itu kita harus bisa mengekspos segala bentuk potensi-potensi yang daerah kita miliki tentunya. Apa sih yang ada di daerah kita? Apa sih keunikan-keunikan yang bisa kita promosikan begitu? Apalagi sekarang anak muda ini dominannya lebih dari Gen Z ya. Kebetulan saya juga Gen Z, yang dimana Gen Z ini hidup berdampingan seiring berkembangnya teknologi. Jadi anak muda zaman sekarang itu tidak asing yang namanya dengan teknologi digital, apalagi terkait dengan media sosial. Nah, kita sebagai anak muda ini bisa mengambil kontribusi dari hal-hal sederhana, misalnya menjadi seorang konten kreator yang mempromosikan destinasi-destinasi wisata maupun potensi-potensi daerah yang kita miliki, Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi itu adalah cara yang paling simpel lah ya, untuk anak muda kan pasti punya HP ya. Bahkan mungkin kayak sekarang anak-anak Gen Z handphonenya udah lumayan
1: udah
0: banyak,
1: canggih-canggih
0: gitu ya, udah bisa ini juga pakai aplikasi-aplikasi juga gitu ya, untuk bisa makin mempercantik gitu ya konten-konten yang kamu buat gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih tantangannya gitu, kayak kurangnya sosialisasi atau mungkin kurangnya wadah atau kurang apa sih yang jadi tantangan? Kenapa sih kayak promonya belum maksimal nih gitu?
1: Oh iya. Jadi untuk isu dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini, yang pertama itu menurut saya ada promosi yang kurang merata. Iya. Yang dimana ya mungkin ketika kita mendengar kata NTB, pariwisata yang ada di NTB, pasti yang terngiang di otak kita pasti wisata-wisata yang udah populer seperti Gili Trawangan, terus terus ada Gunung Rinjani maupun sirkuit Mandalika dan hal-hal yang sudah dan pariwisata-pariwisata yang sudah populer tentunya. Nah, jadi peran kita sebagai anak muda ini dalam menghadapi tantangan seperti ini, ya kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa mempromosikan daerah-daerah yang keunikan-keunikan ataupun yang bisa menjadi sumber daya tarik di daerah kita sendiri. Terus isu atau tantangan yang kedua itu berasal dari pemanfaatan media digital ya. Jadi kebanyakan mungkin orang-orang sekarang ini menggunakan media digital hanya untuk memposting dirinya sendiri atau bagaimana ya. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan media digital ini seperti media sosial, kita ya bisa menggunakan media sosial ini untuk promosi lah destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Terus juga media digital ini juga bisa bukan hanya di media sosial aja, tapi di aplikasi-aplikasi yang lain kayak bisa membuat web atau peta digital maupun tour travel yang bisa memudahkan wisatawan yang datang ke tempat kita begitu.
0: Oke.
1: Dan juga isu dan tantangan kita itu terdapat di kebersihan dan kesadaran wisata.
0: Itu sih.
1: Iya.
0: Notice banget.
1: Yang dimana banyak masyarakat di NTB ini masih kekurangan pemahaman ataupun kepeduliannya itu terhadap kebersihan dan kesadaran mereka saat sedang melakukan berwisata begitu. Contohnya misal kayak kita berwisata, kita malah membuang sampah sembarangan.
0: Iya,
1: Padahal kan tempat sampah sekarang sudah banyak ya di destinasi-destinasi sudah mulai banyak peduli terhadap sampah itu sendiri. Tetapi ketika kita sebagai wisatawan yang memiliki yang kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita, malah seenaknya berbuat hal-hal yang tidak baik dengan cara membuang sampah sembarangan, dan itu menjadi masalah terbesar kita saat ini begitu.
0: Okay.
1: Nah, dan peran dari anak muda untuk menghadapi isu tantangan seperti ini itu bisa seperti mengedukasi, misalnya bisa lewat media sosial maupun bisa langsung terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi bagaimana sih cara mengelola sampah maupun apa dampak dari pembuangan sampah sembarangan seperti itu.
0: Kamu berarti udah melakukan beberapa apa ya istilahnya program-program gitu sebagai Mr. NTB ini.
1: Yeah.
0: Ya, selain lewat medsos pasti ya itu wajib banget sih kayaknya ya. Dan kalau terjun ke beberapa lokasi yang ada di NTB udah kemana aja?
1: Kalau kemarin kami dari Miss and Mr. NTB ada kegiatan di Pantai Senggigi, di sekitaran Pasar Seni Lombok Barat, dan sampai sekitaran Pantai Merumata. Kami melakukan beach clean up bersama batu hijau, apa namanya, batu hijau gathering. Dan juga saya juga sering ikut mengumpulkan anak-anak muda di daerah saya untuk melakukan kebersihan bersama begitu.
0: Oke, jadi itu acaranya acara apa? Beach clean up?
1: Iya, yang pertama itu beach clean up, dan yang kedua itu ya peduli terhadap lingkungan kita sendiri.
0: Oke, itu bareng sama siapa?
1: Untuk yang apanya?
0: Kegiatannya.
1: Kegiatannya ada bersama ada Bapak Bupati dari Sumbawa yang ikut berkontribusi, dan juga event ini kan dilaksanakan oleh Batu Hijau yang namanya itu
0: komunitas.
1: Iya, komunitas
0: Batu Hijau. Oke.
1: Dan kami ikut berkontribusi di sana.
0: Jadi kolaborasi ya sama komunitas itu dan masyarakat serta Pemda juga sih itu berarti ya ikut mensupport acara itu gitu ya untuk sama-sama bersih-bersih pantai dan menjaga lingkungan. Wow, keren banget. Itu langkah yang terlihat mungkin kayak kecil ya, gitu ya,
1: kecil.
0: Tapi dampaknya besar banget. Ya, karena dari hal-hal seperti itu kita sadar gitu. Kalau selama ini mungkin kalau pergi berwisata ya, kita kan suka bawa apa ya? Kayak bekal dari rumah,
1: bawa snack mungkin
0: atau ini minuman yang pakai kemasan plastik gitu ya. Terus tanpa sadar buangnya
1: sembarangan.
0: Dan itu emang jadi pemandangan yang sering banget aku lihat di beberapa lokasi wisata yang ada. Masih agak miris ya ngelihatnya, padahal itu tempat yang indah banget gitu ya. Nah, nanti aku bakal bahas lagi gitu ya tentang peran anak muda dalam promosi pariwisata dan

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: sore ceria teman Pro 2. Dan aku masih bareng sama Dharma. Kita udah ngobrol banyak sih tentang pariwisata yang ada di NTB ini ya. Apalagi dia juga udah mengemban tugas yang istilahnya banyak yang harus dilakukan gitu ya, sebagai Mister NTB di tahun 2026 ini. Dan ini udah ada pertanyaan loh dari teman Pro 2. Aku bakalan baca dulu ya. Dari Alvin ya, bagaimana anak muda bisa memastikan promosi pariwisata tidak merusak kelestarian budaya dan lingkungan setempat, dan apa dampak positif dan negatif jika anak muda terlalu mengkomersikan budaya untuk pariwisata? Oh, jadi kalau misalnya dikomersilkan gitu ya, yeah, budaya untuk pariwisata tuh kayak gimana?
1: Oke, aku izin jawab ya kak. Nah, jadi seperti yang sudah saya lihat di berita bahwa Ibu Wakil Gubernur kita, Ibu Dinda itu mengajak anak muda itu untuk tetap menjaga pelestarian budaya di dalam naik pesatnya pariwisata. Nah, jadi menurut saya cara supaya budaya itu tetap lestari ya, dengan cara itu ketika kita mempromosikan budaya nih, yang dikomersialkan itu tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi kita sebagai anak muda dalam mempromosikan budaya itu, pada saat mempromosikan itu tidak hanya menampilkan sisi yang visual yang menarik saja, tetapi di sana itu kita bisa memasukkan bagaimana sih sejarah dari budaya tersebut, apa sih filosofi dan peran masyarakat, dan peran masyarakatnya begitu. Terus terkait dengan yang kedua apa tadi kak?
0: Yang kedua itu adalah yang pertama ya, bagaimana anak muda bisa mempromosikan pariwisata tidak merusak kelestarian budaya dan lingkungan setempat, dan apa dampak positif dan negatif jika anak muda terlalu mengkomersilkan budaya untuk pariwisata.
1: Oke, baik. Jadi dampak negatifnya terlebih dahulu ya, ketika terlalu dikomersialkan, budaya itu bisa saja hilang, bisa keaslian dan atau maknanya itu bisa hilang karena itu dipersembahkan untuk wisatawan. Padahal kan budaya itu kan biasanya hanya di ruang lingkup masyarakat saja, tetapi dengan dikaitkannya dengan pariwisata sehingga budaya bisa dikomersialkan. Nah, sisi negatifnya itu ketika terlalu dikomersialkan yaitu budaya
0: banyak
1: bisa
0: modifikasinya.
1: Modifikasinya banyak, terus keaslian dan maknanya itu bisa hilang. Sedangkan sisi positif dari positifnya itu bisa bisa menghasilkan sebuah pendapatan ekonomi lah bagi masyarakat atau daerahnya, tetapi dengan cara untuk tidak mengkomersialkan secara berlebihan sehingga bisa menimbulkan dampak negatif. Terus juga dampak terhadap lingkungan, lingkungan nih, seperti yang kita tahu bahwa masalah lingkungan kita pada saat ini itu biasanya terdapat di sampah ya, yang menjadi PR kita itu. Sedangkan wisatawan itu lebih senang ketika datang ke tempat wisata itu tempat yang aman, nyaman, dan bersih tentunya. Begitu.
0: Oke, jadi itu penting banget ya. Kayak anak-anak muda harus paham itu gitu ya, gimana sih caranya supaya jangan sampai nih ketika ini tuh udah kita viralin, udah kita kasih lihat nih ke banyak orang gitu ya, tapi ternyata ada hal-hal yang istilahnya apa ya, filosofisnya itu nggak diceritain gitu ya, tapi lebih ke kayak view-nya nih, bisa lihat pemandangan indah alam, laut, pantai gitu ya, sunset atau sunrise gitu, tapi lupa di tempat itu tuh ada sejarah apa sih, di sana itu ada apa aja sih gitu ya, yang bisa jadi pertimbangan ketika berwisata. Jadi kayak mungkin itu kayak apa ya istilahnya, icon-iconnya itu jangan sampai dirusak gitu ya, saking ramenya kayak pengen foto di sini, pengen bikin konten di tempat ini gitu ya, padahal ada beberapa hal penting
1: yang harus diperhatikan,
0: harus diperhatikan dan nggak boleh dimodifikasi secara berlebihan juga.
1: Nah, dan juga dampak positifnya itu ya, uh-huh. wisatawan itu gak hanya menonton aja, tetapi mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari sana.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget ya. Jadi pengetahuan mereka tentang tempat tersebut ya, setidaknya walaupun wisata gitu ya, ada edukasinya gitu ya. Benar. Jadi kayak edu wisata gitu ya. Ketika kita tahu tempat tersebut kayak menyimpan, ini ada pohon ini loh, ini ada tempat ini loh gitu ya, yang dulunya di sini tuh ada kegiatan apa gitu ya untuk masyarakat yang ada di sana. Oke, jadi wisatanya dapat gitu ya, ilmunya juga dapat gitu, dan kulinernya juga sih. Biasanya kalau tempat wisata tuh kayak nggak pernah absen sama kuliner ya.
1: Kuliner itu pasti ada.
0: Nah ini juga ada pertanyaan dari Ajan ya, pernah nggak Mr. NTB mengikuti penanaman hutan mangrove di kawasan pesisir Kak? Karena itu kan penting juga untuk mencegah terjadinya abrasi. Nah gimana, udah pernah belum?
1: Izin kalau untuk saat ini belum. Cuma kami lebih fokus ke advokasi kami, yang mana advokasi di Mr. NTB ini itu kami bekerja sama dengan yayasan yang di Lombok Care. Nah jadi kami mendukung pemerintah dalam keinklusifan untuk mendukung para penyandang disabilitas, terutama membantu pariwisata supaya menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah dengan penyandang disabilitas, Kak, begitu.
0: Oke, jadi ada apa ya istilahnya, misi kemanusiaan juga ya yang kalian jalankan juga gitu ya sebagai Mr. NTB gitu ya. Jadi kayak bukan hanya kita yang istilahnya dalam artian bisa bergerak kemana-mana, tapi mereka pun yang punya keterbatasan, orang-orang spesial gitu ya, itu juga punya kesempatan gitu ya untuk mengetahui seperti apa pariwisata kita, budaya kita juga yang ada di ETB ini. Oke. Tapi kalau aku lihat ya, kamu ngerasa juga gak sih kayak anak-anak muda ya, apalagi kayak milenial itu sering banget kayak ngelihat vibes liburan atau kayak budaya-budaya itu yang kebarat-baratan. Ngerasa gak sih? Nah bener. Itu gimana caranya supaya kayak anak muda NTB itu kayak bangga sama budaya kita gitu, supaya kayak gak ngikutin atau kebawa arus gitu.
1: Oke, jadi ini termasuk isu dan tantangan kita sebenarnya ya, terkait dengan budaya-budaya asing yang semakin masuk, dan pemuda kita malah tergeser untuk mengikuti budaya-budaya asing tersebut. Jadi menurut saya solusinya itu kita harus tetap memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda yang masih memiliki pemahaman lah istilahnya, sehingga kita bisa memberikan edukasi untuk misal tetap menggunakan produk lokal lah, untuk tetap memakai pakaian adat, misalnya tetap menggunakan bahasa daerah, sehingga budaya-budaya yang mereka miliki itu bisa dikenalkan ke orang banyak begitu. Jadi budayanya itu bisa dibanggakan, dan juga ini budaya ini dalam dunia pariwisata ini menjadi sebuah ketertarikan bagi wisatawan, sehingga ketika budayanya bisa menarik wisatawan untuk datang, dan itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, Kak, begitu.
0: Oke. Kalau aku lihat juga kayak apa ya, wisatawan tuh tertariknya justru sama hal-hal yang unik yang ya, yang beda, dan itu enggak ada di negara mereka gitu ya, supaya kalau kayak kita di NTB nih misalnya kayak ada kain tenunnya misalnya, terus kayak ada kerajinan tangan ya itu semua daerah yang ada di NTB tuh punya ciri khas masing-masing gitu, kayak apa sih desain-desainnya, corak-coraknya itu beda kan. Kita kan punya 4 ya, Sasak, Samawa,
1: sama
0: Bojo gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang patut banget untuk kita banggakan sih. Bener. Kalau menurut aku, karena cantik banget ya ternyata gitu ya, karya dari Nusa Tenggara Barat yang bisa jadi hal yang menggaet sih kalau aku bilang, dari para wisatawan yang datang tuh kayak wajib deh gitu ya,
1: wajib
0: banget kalian punya ini gitu ya. Oke, dan kalau misalnya kamu lihat gitu ya, program atau aksi apa yang sekiranya nih bisa membuat anak muda melek dan bangga sama pariwisata dan juga budaya yang ada di NTB?
1: Kalau menurut aku, terutama anak muda ya, jadi kita bisa melakukan kolaborasi.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kolaborasi ini ya misalnya berkolaborasi dengan pemerintah, terus dengan kampus atau akademisi, terus kita bisa berkolaborasi dengan komunitas maupun media, yang dimana peran-peran dari setiap individu di komunitas ini itu berbeda-beda. Misalnya pemerintah itu membuat sebuah regulasi atau kebijakan, terus mahasiswa atau akademisi bisa melakukan penelitian, terus juga komunitas bisa ikut untuk melestarikan budaya, dan juga konten kreator yang bisa berfungsi sebagai memberi informasi melalui media digital atau media sosial yang bisa menjangkau jangkauan yang lebih luas begitu.
0: Oke, jadi punya perannya masing-masing gitu ya, untuk berbagai macam hal yang ada gitu ya di NTB, terutama kalau misalnya semuanya gitu ya punya aksi yang dilakukan bareng-bareng, itu bakal lebih gong
1: dan juga bisa lebih apa efektif begitulah daripada kita bekerja sendiri-sendiri, lebih baik kita bisa berkolaborasi begitu.
0: Oke. Ini udah 16.49 menit ya. Masih banyak sih sebenarnya yang pengen aku tanyain. Buat teman Pro 2 juga yang masih mau tanya, kayaknya enggak bisa. Kayaknya enggak bisa aku dulu nih. Aku dulu yang mau nanya nih. Enggak, ini ada di WhatsApp 081-9020-57000 ya. Ini dari Salsa. Sosial media kan senjata anak muda banget gitu. Konten yang kayak gimana sih menurut Kak Derma yang paling efektif buat NTB dikenal lebih mendunia?
1: Oke, aku izin jawab ya Kak Salsa ya. Jadi menurut saya itu kita bisa membuat sebuah konten yang kreatif. Kita bisa membuat konten yang sangat kreatif gitu. Dan isinya konten ini itu berisi dengan storytelling atau bagaimana cara kita membuat sebuah cerita yang bisa menarik bagi audiens yang menonton lewat media sosial begitu Kak. Jadi karena kan sekarang kita lebih ini ya, media sosial itu ibaratnya kehidupan kedua kita. Kita kan biasanya memposting aktivitas-aktivitas kita di media sosial, dan kita tentunya bisa memanfaatkan hal ini supaya kita bisa memperkenalkan apa yang kita punya begitu.
0: Mungkin kayak sharing kayak gimana feeling kamu ketika pergi ke suatu tempat gitu ya. Kayak gimana kamu ketika kesana perjalanannya, aksesnya seperti apa, ketika kamu kesana apa yang kamu lihat gitu ya. Dan mungkin kayak hal-hal kecil, kadang kayak di mana tempat sholatnya, di mana tempat makannya, itu kayak bekerja banget sih, ya, itu bener. Sangat membantu banget gitu, kayak sebagian orang jadi kayak gak bingung nih kalau pergi ke tempat ini tuh akses ini ya tuh udah ada gitu ya, gak yang bingung kalau misalnya mau parkir di mana gitu ya. Itu hal yang sederhana ya,
1: tapi bisa berdampak bagi orang lain
0: dan berguna banget sih menurut aku ya, untuk yang terutama belum pernah misalnya ya, itu kayak tempat yang baru yang sebelumnya gak yang viral banget gitu ya. Jadi bisa ada gambaran gitu ya untuk datang ke tempat tersebut.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, ini kayaknya last question deh ya teman Pro 2, lebih ke apa sih kayak pesan Derma gitu ya untuk anak-anak muda yang ada di NTB gitu ya, gimana caranya bukan cuman jadi penikmat aja, tapi juga bisa menjadi penggerak gitu ya, supaya pariwisata dan budaya kita bisa dikenal lebih luas lagi. Apa yang harus dilakukan?
1: Oke, pesan saya ya untuk teman-teman pemuda yang ada di NTB khususnya. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa berkontribusi itu dari hal sesuatu yang besar lah. Tetapi kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Contohnya kita mengenali daerah kita sendiri, kita mencintai budaya kita sendiri, kita memakai produk UMKM atau produk-produk lokal, dan kita juga bisa berkontribusi dari hal-hal kecil yang ada di daerah kita sendiri begitu. Jadi kedepannya saya harap anak muda di NTB ini bisa menjadi sebuah pelopor inovasi. Jadi bukan hanya sebuah menjadi sebuah apa ya, penonton di belakang layar begitu. Jadi kita harus bisa berkontribusi di dalam kegiatan apapun yang positif lah, yang bisa membuat hal-hal baik lah di daerah kita. Dan kalau kita belum bisa menceritakannya, bagaimana gitu dunia akan tahu begitu? Kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri.
0: Apalagi bukan anak muda ya. Karena anak muda tuh kan lebih luas banget ya. Kayak mereka hidup itu di zaman media sosial dan teknologi gitu ya. Apalagi Gen Z kayak bisa terhubung dengan temannya yang entah dari manapun gitu ya. Dari bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia.
1: Di dunia manapun.
0: Manapun itu ya. Oke. Terima kasih Kak Dharma udah sharing ya. Dan semoga aja bisa terus berperan gitu ya untuk wisata dan juga budaya kita gitu ya untuk kedepannya, dan sukses juga mengemban tugasnya sebagai Mister ETB 2026. Semoga program-programnya berjalan dengan lancar ya, apapun kegiatan-kegiatannya bisa banyak kolaborasi ya, yang akan terus memperluas jaringan, koneksi, dan juga edukasi yang diberikan ya selama menjalankan advokasi-advokasinya. Oke.
1: Oke, terima kasih Kak. Sekian ya Kak.
0: Iya, sampai di sini.
1: Oke, saya ingin ini Kak, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pro 2 RRI Mataram yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing bareng. Dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada Kabupaten Lombok Utara. Semoga masyarakatnya semakin sejahtera.
0: Amin.
1: Dan kedepannya semakin maju.
0: Amin.
1: Dan tidak hanya di Lombok Utara aja, tapi di NTB. Okay. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang dan semakin maju.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Kak Putri.
0: Sama-sama, kita pamit ya dari Sore Ceria. Untuk edisi hari ini ada Putri
1: dan Dharma.
0: Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produce. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Dan senang sekali Putri akan menemani teman produce dengan single-single religi. Dan juga sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:16. Jadi untuk teman produce yang baru selesai dari aktivitas duniawi dari berbagai macam kesibukan gitu ya, ayo kita sempatkan untuk kembali bersujud ya dan memohon ampun ya, dan tentunya gak lupa untuk bersyukur atas hari ini kamu udah bisa melewatinya dengan sebaik mungkin. Oke? Dan kita dengerin dulu single-single yang mau lewat dulu ya, dan sambil siap-siap juga untuk yang bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib, siapin alat ibadahnya, mukena, sajadah, terus juga peci, sarung, baju koko ya, pokoknya untuk gak lupa berdoa kepada sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepadamu Allah teman pro 2 dari miliknya Nidi ya, untuk kamu yang mungkin masih di suasana hari ini dengan kesibukannya ya, tentunya kita berharap bahwa semuanya mendapatkan ridho keberkahan dan tentunya mendatangkan hal-hal yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatunya itu adalah karena Allah, qadarullah teman pro 2. Mungkin kamu kayak ngerasa banyak hal baru yang kamu dapatkan, terus juga banyak kesenangan yang kamu dapatkan, dan gak sedikit gitu ya hal-hal yang kayaknya kamu anggap itu gak bisa, ternyata bisa gitu ya. Dan kita gak boleh lupa gitu ya, segala kemudahan, kesenangan dan apapun yang kamu dapatkan ya, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ngebuat kita kayak kayak ini karena aku deh bisa gitu ya, atau mungkin kayak kamu ngerasa bahwa kamu punya kelebihan dan itu datangnya dari siapa kalau bukan dari sang pencipta kita teman pro 2, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita sama-sama bersyukur gitu ya atas apa yang sudah didapatkan hari ini ya, hal-hal baik, kemudahan dan segala sesuatu yang kamu inginkan bisa tercapai.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman terbaik.

Untuk bersamanya teman Pro 2 by Mahalini ya. Untuk bersama siapa maksudnya? Untuk mendekatkan diri ya kepada sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa caranya? Yuk buat yang belum melaksanakan ibadah salat maghrib, kita laksanakan kewajiban ya, salah satu yang menjadi wujud bahwa kita adalah hamba yang beriman dan bertakwa gitu ya, dan menjalankan segala perintah yang diberikan gitu ya, dan sujud. Mari kita bersujud ya. Seperti single dari miliknya Audrey SM, buat kamu yang masih setia stay tune di Senjata Fakur, masih bareng sama Putri.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Oke, mulai dari masjid ya teman Pro 2. Ya, yuk ringankan langkah kita ke masjid. Mungkin buat kamu yang akan melaksanakan ibadah-ibadah ya, masjid adalah tempat yang nyaman, tempat yang tepat gitu ya, ketika kamu menginginkan sesuatu dan ingin berdoa kepada sang pencipta kita. Oke? Tapi kalau sekarang mungkin pengen pulang. Iya, saatnya untuk pulang, beristirahat, dan besok kembali lagi dengan aktivitas kamu. Oke? Semoga sehat terus ya teman Pro 2. Dan aku harus pamit undur diri karena ternyata udah menuju pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan nanti bakal ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya, Jazz Music, dan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, kemarin pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperingati hari ulang tahun ke-18 dengan mengusung konsep sederhana yang mengedepankan kearifan lokal dan keterlibatan masyarakat. Perayaan yang digelar pada hari Selasa kemarin, Teman Pro 2 menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di tengah berbagai tantangan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayati Putri mengapresiasi konsep perayaan HUT KLU yang menonjolkan aspek budaya dibandingkan dengan daerah lain. Usai mengikuti rangkaian peringatan HUT KLU ke-18, ia mengajak seluruh elemen untuk terus memberikan dukungan bagi kemajuan Kabupaten Lombok Utara. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Mataram resmi memberlakukan kebijakan 5 hari belajar bagi seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kota Mataram mulai tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut, Teman Pro 2, diterapkan setelah melalui proses kajian dan juga uji coba serta didukung oleh peraturan wali kota sebagai landasan hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf mengatakan kebijakan 5 hari belajar mulai berlaku secara serentak di seluruh SD dan juga SMP negeri, dan menurutnya kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas. Yusuf menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sekaligus memberikan waktu yang lebih banyak bagi siswa untuk berinteraksi dengan keluarga pada akhir pekan. Seluruh persiapan mulai dari regulasi, penyesuaian kurikulum hingga kesiapan fasilitas pendukung di sekolah disebut telah selesai. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes, yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh lah.
2: Boleh lah. Different ya. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Benar. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar. Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh,
0: yeah, Respector. Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah. Lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like
0: okay.
2: Ya, okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke. Okay. Yeah, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang beli, kenapa ke musik?
0: Yeah, kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah,
2: so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, oh, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget konten
1: ini gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa? Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
2: yang seriousnya 2019.
0: 19 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat
1: kelapa guna. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow. Menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu, masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan?
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah, sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu
0: sih.
1: Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng ayah.
0: Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter, habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya. Boleh. Kan langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

10.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya nggak ada sesuatu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah ternyata banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul,
1: gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, oke.
0: Okay. Yeah. Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya?
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya kan?
1: Apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi, tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: gak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya. Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Iya,
1: dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty
2: Page.
0: Oh, Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think

0: band punya music.
1: Okay, okay.
0: So yeah, I suka,
2: suka ya sama Empty Pitch.
0: Empty Pitch.
1: Okay, yes. Okay.
2: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
0: Indonesia.
2: Selain tadi Peter Pan lah ya. Ada tak?
0: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
2: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
1: ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
2: Fang.
1: Fang.
2: Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
1: Lu banyak mirip ya.
2: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
1: Iga Mazhar,
2: dia jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
1: Iya, dia iga rusuk terhadap
2: tulang iga. Oke.
1: Alright, so
2: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
0: Mungkin yang galau.
2: Galau,
1: okay,
2: ya.
1: Oke,
2: bisa jadi ya.
0: Ballad, ya. Mm-hmm. Itulah, mungkin ballad.
2: Belum pernah ya.
0: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
2: Okay. Oh, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
0: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
1: So, oke. Okay.
0: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
2: Okay.
0: I don't know, yeah.
2: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
0: Konten enggak.
2: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
0: Kadang lah, kadang. Ya.
1: Kadang-kadang aja ya.
0: Kadang-kadang lah.
1: Alright.
0: Sekarang mau to live stream di YouTube.
1: Oke. Okay.
2: YouTube ya.
1: Live stream.
2: Apa ngapain di?
0: Gaming kayak itu apa? Winda.
1: Oke. Okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
0: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
0: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya.
0: Dulu, okay.
2: Cita-cita
0: dulu,
2: apa?
0: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya
2: pilot.
0: Oh, bukan.
1: Oh,
0: cabin crew.
1: Okay.
0: Cabin
1: crew.
2: Pramugara. Yeah.
0: Tapi enggak ganteng.
1: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
1: Iya, yeah, benar.
0: Flight attendant.
1: Iya, yeah,
0: iya. Tapi lihat cermin macam enggak lah.
2: Kan gak harus ganteng.
1: Iya.
2: Cantik juga boleh.
1: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
1: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya.
0: Ada namanya,
1: tapi nomornya nama. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh, Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di-share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pura ya.
0: Oh, sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia

Di juga malam barengan Julang Teman Pro 2 dibuka dengan lagu yang sangat menyentuh dari Nadine Amizah dengan Bertaut Teman Pro 2. Setelah tadi kita sama-sama juga mendengarkan music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta Teman Pro 2. Saatnya Julang menemani kamu kembali di udara ya. Kembali kita ke Mataram Teman Pro 2 karena kita udah masuk di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Selama 2 jam ke depan, seperti biasa Teman Pro 2, Julang akan menemani kamu tentunya di malam hari ini dengan beragam cerita-cerita menarik dari kamu yang pastinya bakalan seru untuk diikutin sih Teman Pro 2 ya. Nanti juga aku bakalan live update atau mungkin update-update informasi-informasi yang bisa kita obrolin di waktu-waktu istirahat kamu ini Teman Pro 2, oke? Dan yang pastinya ya, kamu bisa langsung aja kirim cerita kamu ke aku malam hari ini Teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 0819020570 atau kamu bisa langsung aja DM Instagram kita di @pro2fmmataram. Dan aku mau ngingetin Teman Pro 2, ini aku gak bosen-bosennya ya untuk mengingatkan download terus aplikasi RRI Digital Teman Pro 2 ya. Kalau kamu belum punya download, kalau kamu udah punya terus ikutin siaran-siaran atau segmen-segmen menarik di RRI Digital Teman Pro 2 karena di sana ada live chat yang bisa kamu gunakan untuk interaksi barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu secara real time ya. Dan yang pastinya Teman Pro 2 kamu bisa download langsung di App Store dan juga Play Store karena aplikasinya gratis ya Teman Pro 2. Kamu bisa menikmati siaran-siaran favorit kamu dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi RRI Digital. Aku akan kembali Teman Pro 2 tentunya dengan beragam cerita menarik lainnya dan yang pastinya cerita kamu juga akan aku bacain Teman Pro 2. Jadi sekarang ketik-ketik dulu aja, kirim langsung ya Teman Pro 2 ya, selagi aku puterin beberapa single menemani malam hari kita di Jaga Malam.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
3: Terbaik.

Oke, ada yang mengirimkan pesan teman Pro 2, tapi ini sepertinya bukan curhatan. Dari salah satu teman Pro 2 yang cuman mau bertanya ya. Ini dari Dennis. Dennis nih, kamu Dennis di film Adit dan Sopo Jarwo bukan ya? Kalau iya kamu ngeselin sih. Jadi dia bilang nih, apa sih hal manis atau hal sederhana yang sering bikin salting, yang biasanya kita gak ngeh tapi setelah hal itu terjadi baru kita ngeh di situasi yang berbeda katanya. Oh berarti kita gak ngerasa waktu di hari itu juga gitu misalnya ya, terus besoknya baru kita kayak, oh tadi dia kayak gini ya, aduh aku jadi malu deh gitu. Mungkin gitu ya maksudnya ya. Apa ya hal-hal manis yang membuat kita tuh jadi salting teman Pro 2? Bentar aku mikir-mikir dulu. Aku jarang sih ya. Kelihatan banget ya teman Pro 2. Oh, mungkin ini aku akan salting ya dengan hal yang satu ini teman Pro 2, ketika ada orang yang ingat hal-hal kecil yang pernah aku ceritain sih. Jadi misalnya nih aku waktu itu mention kalau aku tuh kalau beli mie ayam yang di sini selalu pakai sambelnya tapi nggak pakai baksonya gitu. Terus waktu kita belanja lagi gitu ya di mie ayam yang sama gitu ya, terus dia masih ingat, di sini kamu nggak pakai bakso tapi suka sambelnya ya katanya kan. Itu menurut aku manis sih, menurut aku ya kayak salting nih gitu. Nah mungkin ada lagi apa ya teman Pro 2, bentar aku mengingat-ingat dulu nih. Kalau hal-hal begini nih tiba-tiba short memory aku nih teman Pro 2 ya, giliran nginget yang lain aja cepet gitu ya. Kejadian memalukan misalnya itu, aduh itu kayak jangan diinget tapi inget mulu teman Pro 2. Mungkin hal sederhana yang bisa ini mungkin misalnya abis pulang nih, abis pergi teman Pro 2 ya, terus ngantar pulang gitu misalnya, atau berpisah gitu ya, balik-balik masing-masing gitu teman Pro 2. Terus nanti dia bilang kayak, ih kalau sampai rumah nanti kabarin ya gitu. Aduh manis, manis banget ya. yang jomblo udah pada senyum-senyum sendirinya ya teman Pro 2. Kapan sih terakhir kali kamu dapat notif gitu, kalau sampai rumah kabarin ya gitu. Aduh, kalau kamu pengen dapat notif gitu sih nih nomor handphone kamu teman Pro 2, ntar aku sang spam kamu semua ya. Pakai apa sih, pesan broadcast gitu teman Pro 2, biar kamu ya nggak kesepian-kesepian banget sih ya. Oke. Itu sih dari aku teman Pro 2. Mungkin ada dari kamu yang kayak hal-hal sederhana yang buat kamu tuh salting gitu ya teman Pro 2, boleh gitu ya. Tahu nggak sih waktu aku zaman-zaman skripsian gitu ya, terus ada mau sidang skripsi teman Pro 2, aku ingat banget tuh ada yang bawain aku kayak semacam bekal gitu ya pagi-pagi, terus bilang kayak, ih doa dulu ya jangan lupa gitu teman Pro 2. Manis itu ya. tapi ya udahlah ya, udah lalu juga teman Pro 2. Nah mungkin ada dari kamu yang sedang mengalami fase-fase semua hal itu menjadi romantis ya, semua hal yang dilakukan menjadi bikin kamu tuh salting teman Pro 2. Ya nggak apa, maklumin aja, namanya juga lagi butterfly era kalau orang-orang kayak gitu tuh teman Pro 2 ya. Jadi semua bukain pintu mobil misalnya, romantis. Nah apalagi mau duduk di kursi, kursinya ditarikin juga, romantis gitu ya. Ya gak apa-apa, biarin aja teman Pro 2, ntar juga asing. Jangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Siapa yang tahun ini teman Pro 2 udah ada di tahap where is my husband ya? Atau where is my wife ya teman Pro 2? Udah kayak okay, teman-teman sudah menuju ke jenjang pernikahan gitu ya. Sementara aku masih mencari coffee shop yang estetik di kota Mataram ini teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing teman Pro 2 ya. Mungkin kita disuruh untuk liburan dulu aja kali ya gitu teman Pro 2. Aku sempat cerita waktu itu teman Pro 2 ya, kalau lagi datang ke event waktu itu teman Pro 2 ya, barengan sama Nadia kalau gak salah. Terus aku ketemu sama ibu-ibu random nih teman Pro 2. Dia tiba-tiba nyeletuk, "Saya bisa meramal loh," katanya. Ibu mau dong dilihat aku kayak gimana gitu. Nah, tahu gak teman Pro 2 dia bilang apa ke aku? "Kamu kayaknya masih lama nikahnya. Kamu mau menikmati hidup dulu ya," katanya. Gitu teman Pro 2. Aku kayak okay, masih lama berarti ya. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa teman Pro 2. Aku emang juga gak ada niatan untuk mau cepet-cepet ke jenjang pernikahan sih. Karena apa? Karena calonnya juga belum ada ya. Bukan teman Pro 2, karena ya kalau mau menuju ke jenjang yang lebih serius seperti itu gitu ya, harus punya bekal yang kuat juga teman Pro 2. Bukan hanya masalah finansial ya, tapi udah matang secara mental gitu ya, udah matang secara emosional gitu ya. Karena ini fase yang rumit teman Pro 2. Bukan hanya semata-mata, "Wah, aku suka sama dia, aku nikah, udah gitu aja." Enggak teman Pro 2. Pernikahan itu adalah satu untuk selamanya gitu ya. Kita harus bersama orang yang tepat gitu untuk menjalani sisa kehidupan kita selanjutnya gitu ya. Terus nanti akan membina rumah tangga, dikaruniai seorang anak gitu ya, yang dimana peran kita tuh yang semulanya urus diri sendiri aja, itu akan bertambah gitu teman Pro 2. Kalau cowok kita harus menjadi imam untuk suami gitu ya, dan menjadi ayah untuk anak-anak gitu ya teman Pro 2. Jadi tanggung jawabnya tuh besar gitu. Kalau kamu belum siap secara mental, secara emosional, secara finansial juga, itu bakal bakal nggak stabil gitu lah teman Pro 2. Meskipun banyak yang bilang kayak, nikah aja dulu nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah, itu aku nggak memegang prinsip itu teman Pro 2. Memang rezeki diatur oleh Tuhan gitu ya, tapi kita bisa memanage-nya gitu juga teman Pro 2. Kita bisa memperkirakan gitu ya, merencanakan, itu yang paling penting teman Pro 2. Jadi ya kalau dirasa kamu masih kayak belum ready gitu ya di berbagai aspek untuk menuju jenjang pernikahan itu, saran aku gak apa-apa, tunda dulu aja teman Pro 2. Aku meyakini jodoh akan datang di waktu yang tepat. Itu adalah berarti emang beneran tepat gitu waktunya teman Pro 2. Kamu sudah siap dalam segala hal, kamu juga udah ready lah istilahnya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngelihat sekitar kamu udah pada nikah duluan teman Pro 2, ya nggak apa-apa, mungkin mereka sudah mentargetkan dan memang sudah menyiapkan segala sesuatu untuk di kemudian harinya teman Pro 2.

2. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, cerita penutup hari. Dan teman Pro 2, ini adalah hari Rabu ya, udah tanggal 22 Juli. Gimana? Kemarin katanya banyak banget yang ngerasa kalau aduh lama banget sih bulan Juli ini teman Pro 2 katanya ya. Mungkin penyebab lama terasa bulan Juli ini teman Pro 2 karena sedikitnya tanggal merah. Bahkan tidak ada tanggal merah satu hari pun di bulan Juli kecuali ini ya teman Pro 2, hari Minggu gitu. Makanya banyak yang kerasa kalau aduh panjang banget ini bulan gitu ya. Tapi tenang teman Pro 2, kita udah sampai di tanggal 22 ya, udah bentar lagi mau masuk Agustus. Yeay, bulan Agustus teman Pro 2 misalnya seru ya, banyak lomba-lomba menjelang hari raya kemerdekaan gitu ya. Apalagi teman Pro 2, biasanya sih banyak beragam ya menuju perayaan kemerdekaan itu nantinya teman Pro 2, yang bisa dibilang perayaannya juga meriah sih teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, jalani hari ini dulu teman Pro 2, bulan Julinya bentar lagi gitu ya. Untuk yang bekerja, semangat bekerjanya teman Pro 2 ya, meskipun rata-rata ya pada bekerja nih lebih dari satu job teman Pro 2, but it's okay. Karena kenapa aku bilang gitu teman Pro 2, katanya ada survei yang mengatakan 57% Gen Z kini lebih memilih untuk punya side hustle daripada mengejar jabatan tinggi. Wah, sebagai Gen Z aku sepakat sih ya. Naik gaji kita maju, naik jabatan kita mundur teman Pro 2 ya. Nah, jadi survei Harris Poll ini menunjukkan 57 Gen Z sudah punya pekerjaan sampingan. Jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya nih teman Pro 2. Banyak yang mulai sadar kalau mengandalkan satu sumber penghasilan ini emang semakin beresiko ya katanya. Makanya muncul tren portofolio karir teman Pro 2, yaitu membangun beberapa sumber income sekaligus sambil tetap menjalani pekerjaan utama. Kabar baiknya sekarang memulai side hustle ini nggak harus buka toko atau punya modal besar nih teman Pro 2. Kalau mungkin punya skill gitu ya, pengetahuan atau karya digital, itu semuanya bisa mulai dijual secara online. Mulai dari e-book, template, preset, kelas konsultasi, sampai dengan jasa freelance pun bisa teman Pro 2. Nah, lewat berbagai platform sekarang gitu ya, di sini bisa membangun side hustle itu jadi lebih gampang gitu teman Pro 2. Tapi ingat persaingannya juga tinggi ya teman Pro 2, karena tadi 57% Gen Z loh teman Pro 2. Aduh, bayangin semua Gen Z bersaing ya teman Pro 2 untuk mendapatkan banyak income ya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah apa teman Pro 2? Upgrade skill yang paling penting nih teman Pro 2. Upgrade skill kamu. Terus kalau kamu mau switch career, kamu juga harus belajar lagi bidang-bidang lainnya nih teman Pro 2, kuasai gitu ya. Dan yang penting menurut aku di era saat ini teman Pro 2 adalah apa? Bisa menguasai bahasa Inggris sih ya teman Pro 2. Itu yang penting biar kamu tuh bisa mengepakkan karir kamu ya teman Pro 2 ke berbagai industri yang ada gitu ya. Boleh dong kamu cerita gimana progres kamu ya menunjang karir-karir kamu teman Pro 2 di usia yang mungkin bisa dibilang baru menginjak 20-an gitu ya, atau yang baru menjadi fresh graduate gitu teman Pro 2. Boleh ya kamu sharing malam hari ini barengan sama aku. Tentunya siapa tahu nanti teman Pro 2 lainnya yang mendengarkan itu bisa mendapatkan insight yang bagus tentunya teman Pro 2. Oke, aku masih akan lanjut menemani kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

gara-gara tadi kita ngomongin soal side hustle ya teman-teman Pro 2. Sekarang tuh banyak opsi ya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan income tambahan dari kerjaan utama teman Pro 2, yaitu kerja remote gitu ya. Barusan aku ada baca ya salah satu kiriman teman Pro 2 yang dia tuh sebenarnya enggak mau dibahas, cuman mau dikirimin aja, tapi enggak apa-apa kita ambil poin-poinnya aja ya teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh bisa kerja utamanya itu 9 to 5 teman Pro 2. Nah, abis itu pulang dia tuh lanjut kerja remote gitu ya. Dia tuh cari-cari di website ataupun platform kerja remote gitulah teman Pro 2. Nah, kadang ya teman Pro 2 ya, kerja remote-nya itu bisa lebih tinggi penghasilannya ketimbang kerja utamanya gitu lah teman Pro 2. Makanya dia tuh mau sharing kalau untuk saat ini gitu ya, penting banget untuk meningkatkan skill terutama di bidang-bidang yang memang diminati oleh banyak orang gitu ya, dan juga emang banyak gitu pasarnya di kerja remote itu sendiri teman Pro 2. Makanya gak heran gitu ya, bagusin portofolio katanya nih teman Pro 2. Dan dia punya goals, katanya tuh pengen kayak segera menyudahi 9 to 5-nya itu dan akan start new life gitu katanya teman Bro 2 dengan remote job-nya itu atau freelance ya, yang bisa dia kerjakan dimanapun gitu teman Bro 2. Asik sih sebenarnya ya. Terutama untuk aku yang kayak menganut gitu ya sistem jalan-jalan, liburan ke tempat-tempat yang estetik gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi opsi teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen bekerja dimanapun dan kapanpun gitu ya. Tapi balik lagi, beda sensasi antara kerja sama liburan aja teman Pro 2. Aku punya teman yang juga dia kerja bisa WFA gitu teman Pro 2. Dan ketika lagi liburan gitu ya, dia buka laptop, dia kerja kayak oh my god, jangan gitu ya. Kan kita mau liburan tuh tujuan kayak mau menikmati suasana gitu ya teman Pro 2 ya, tapi dia malah buka laptop gitu. Ya udah deh teman Pro 2, sekarang balik lagi ke kamu, kamu pengennya skema yang seperti apa gitu ya. Boleh banget teman Pro 2, karena kita lagi ngomongin ya bekerja dan juga bekerja gitu ya teman Pro 2. Kayaknya lagu dari siapa ya teman Pro 2 ya, yang bisa dibilang relate gitu dengan situasi para pekerja ini. Kalau kamu bisa menebak teman Pro 2, dia adalah penyanyi yang lama hiatus tapi balik lagi lagunya boom gitu ya. Tulus? Bukan. Iya emang Tulus salah satu yang penyanyi yang lama gak ngeluarin single tapi tiba-tiba ngeluarin single tuh boom gitu juga teman Pro 2. Buktinya Teh Hijau ya udah masuk di 30 besar untuk top global song teman Pro 2. Ah, keren banget. Tapi aku mau puterin lagu yang mungkin ini menjadi suara hati para budak corporate teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

teman Pro 2, tadi aku ditanya kan sama teman aku, "Eh, kamu masih nonton drakor enggak?" gitu. Nah, baru aku keinget teman Pro 2. Wah, udah lama banget aku enggak nonton drakor ya. Yang dimana dulu tuh aku kayak orang yang paling excited untuk bercerita tentang drakor, teman Pro 2. Kalau enggak salah aku nonton drakor tuh dulu terakhir di tahun 2014, I think ya. 2014. 2024 maksud aku, sorry. Dan 2014 itu juga kayaknya apa ya? Karena lewat di FYP TikTok aku nonton teman Pro 2, benar-benar yang, dan itu bukan ini, bukan maraton, ongoing teman Pro 2, jadi harus nungguin tiap minggunya. Jujur aku tipe orang yang lebih baik nonton pas udah tamat gitu ya, ketimbang harus nunggu dia tayang tiap minggu gitu, contoh drakor yang aku mau teman Pro 2. Tapi waktu itu karena aku sudah tidak bisa maraton lagi kalau nonton drakor. Kalau dulu kan masih zaman-zaman SMA, kuliah awal-awal, apalagi waktu COVID teman Pro 2, wah itu aku bisa drakoran sepanjang hari karena kita kan nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi ya udah gitu, nonton drakor dulu waktu COVID. Drakor aku teman Pro 2 apa ya, Crash Landing on You. Terus aku nonton lagi rewatch teman Pro 2 yang Moon Lovers, yang aku masih nantikan season 2-nya apakah beneran ada atau enggak ya. Udah lama banget ya. Terus aku nonton apa ya waktu itu? Startup gitu ya. Apalagi tuh Itaewon Class aku nonton banget waktu COVID teman Pro 2. Ah, kangen sebenarnya. Kangen ininya maksudnya ya, bisa nonton drakor seluas itu gitu ya. Tapi kalau COVID-nya enggak dulu ya teman Pro 2. Terus dulu drakor pertama aku teman Pro 2, drakor kerajaan sih. Aku ingat banget nontonnya dulu di TV teman Pro 2, itu pulang sekolah aku langsung nonton drakor itu ya. Judulnya Dong Yi ya, itu sedih banget sih aku yang sampai kayak diajakin main pulang sekolah, kan biasanya main tuh teman Pro 2. Aku kayak skip tidur siang. Nah, tapi waktu nonton drakor itu kayak, "Oke, okay, aku nonton dulu ya, nanti aku join sore," gitu aku bilang ya. Makanya jadi aku kayak banyak waktu siang di rumah waktu drakor itu tayang teman Pro 2. Nah, tadi aku ketrigger karena, kamu nonton drakor enggak?" katanya. Nah, baru aku keinget teman Pro 2, yang pun udah lama ya enggak nonton drakor gitu ya, udah lama tidak melakukan aktivitas itu yang dimana dulu tuh bahkan jadi rutin.

Nitas teman pro 2. Ada gak sih kamu yang tiba-tiba keinget sama rutinitas kamu yang dulu gitu ya teman pro 2? Mungkin kamu karena saking sibuknya dengan segala aktivitas saat ini sampai kamu tuh lupa gitu. Dulu tuh ini pernah jadi prioritas, itu tuh pernah jadi aktivitas favorit gitu ya teman pro 2. Boleh dong kamu cerita ke aku, karena perjalanan kita di Jaga Malam juga masih sampai nanti di pukul 11 ya teman pro 2. Jadi kamu masih punya waktu sebelum nanti aku harus pamit gitu ya. Dan teman pro 2, ayo langsung kirim aja cerita-cerita kamu malam hari ini ya teman pro 2 ya, di Instagram kita ya, di @pro2fmmataram, atau di mana tuh, di WhatsApp kita di 081 02057000 teman pro 2. Oke, okay? Langsung aja teman pro 2, aku masih nungguin sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Ya teman Pro 2,
1: udah di penghujung acara aja nih ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena besok Pro 2 masih akan kembali mengudara tentunya dengan segmen-segmen yang beragam lainnya teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang udah nemenin aku bersiaran dari tadi jam 7 pagi ya teman Pro 2, aku 7 pagi 7 malam gitu ya. Maksudnya siaran dengan penyiar-penyiar lainnya juga ya teman Pro 2 ya. Thank you yang udah stay tune terus gitu ya, mantengin terus gitu ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, Pro 2 akan selalu hadir untuk menemani setiap hari-hari kamu ya, di berbagai aktivitas dan juga kondisi teman Pro 2. Oke, saatnya kamu beristirahat teman Pro 2. Besok masih hari Kamis gitu ya, belum weekend teman Pro 2. Besok kamu juga harus kembali beraktivitas seperti biasa. Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye teman Pro 2. Selamat beristirahat.

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

the world, Rabbi. Please.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digemari oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran

sesama manusia, sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau Lombok

0: ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Sejulang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir." Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
8: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
8: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
9: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
12: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah kota Mataram resmi menerapkan kebijakan 5 hari belajar bagi seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri mulai tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan yang didukung peraturan wali kota tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus memberi ruang lebih bagi siswa untuk berkumpul bersama keluarga pada akhir pekan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf Zain, mengatakan penerapan 5 hari belajar dilakukan secara serentak setelah melalui tahapan kajian, uji coba, serta penyusunan regulasi yang matang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berencana menghadirkan taman baca di ruang terbuka hijau Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Kepala Diarpus Kota Mataram, Haji M. Carnoto, mengatakan konsep pembangunan taman baca telah rampung dan ditargetkan terrealisasikan melalui APBD Kota Mataram tahun anggaran 2027. Dan untuk mewujudkan program itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar 300 juta. Berbeda dengan perpustakaan konvensional, taman baca di RTH Pagutan akan menggabungkan layanan buku cetak dan perpustakaan digital. Diarpus akan menyediakan reading point yang memungkinkan pengunjung mengakses ribuan koleksi buku elektronik hanya dengan membindai barcode menggunakan telepon pintar. Carnoto juga menambahkan keberadaan taman baca akan melengkapi fungsi RTH Pagutan sebagai ruang publik terpadu yang selama ini telah dilengkapi fasilitas olahraga, arena bermain anak, ruang edukasi, dan area usaha mikro. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Semangku nomor 83 Ampenan. Hai hai hai. Pagi pagi pagi. Semangat pagi. Halo, aku Gloria, penyiar di Prodo FM Mataram. Salam kenal, kamu lagi dengerin 104,2 FM Prodo RR Mataram, teman terbaik kamu. Okay, seperti biasa pagi-pagi ini bakal ada sepada. Selamat pagi teman Prodo, sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Bakal ada banyak banget segmen informasi yang pastinya seru-seru juga, dan gak mungkin ketinggalan ya, karena aku kan FOMO anaknya. Ya kali aku FOMO pendengarnya ketinggalan zaman. Gak gitu bos, aku bakal kasih tahu kamu berbagai macam informasi yang kita gak boleh ketinggalan. Nanti kalau kita ketinggalan, kita gak bisa masuk ke dalam circle-circle tertentu itu, oke? Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi bersiap-siap, silakan bersiap-siap. Lagi mau mandi ke, lagi mau berdandan, bersolek ke, atau mungkin kamu lagi mau membuat gebrakan baru, boleh banget di pagi hari ini. Aku bakal temenin kamu sampai jam 10 aja. Sebentar, bohong. Lama sih, 4 jam lama sih teman Pro 2. Gak mungkin kamu 4 jam kan siap-siap, kecuali pengen kencan, biasanya gitu. Bakal banyak ritualnya kalau pengen kencan pagi first date ya. Tapi gak mungkin gak sih first date pagi-pagi. Tapi mungkin aja ada ada sebagian lah ya, sebagian yang ngedate. Mungkin ada yang ngedate kali nanti di jam 10. Oke, bakal aku temenin. Mungkin kamu masih mau siap-siap juga, bakal aku temenin juga. Tidak hanya dengan suara aku, bakal ada suara-suara penyanyi-penyanyi lainnya. Buat kamu yang belum tahu, ini ada satu lagu dari Amtenar terbaru banget. Kemarin aku juga sempat ngobrol di Music Live Chat. Belum nonton, silakan dinonton lagi di YouTube-nya RRI Mataram Official, karena di situ aku ngomong sama Amtenar tentang lagu ini. Oke, daripada lama-lama kamu juga bingung, emang lagunya apa kak? Emang lagunya apa? Stop, aku bakal kasih denger kamu. Ini dia, Redeem in the Air, Amtenar.

0: kali mesin, dikali-kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

cinta. Teman Pro 2, abis ini bakal ada informasi seputar seputar cuaca. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram setelah satu lagu.

info cuaca hari ini. Waktu informasi cuaca untuk kamu yang dari tadi nungguin, karena udah hafal kali ya beberapa, bro. Santai dulu. Aduh, dingin banget. Jujur aku kayak setiap hari ada di sini, padahal di luar tuh kayak gerah. Ngerti enggak sih kayak gerah, tapi masuk ke studio tuh dingin lagi. Apakah hari ini juga bakal dingin? Yes, jawabannya iya, teman Pro 2. Kayak gimana enggak dingin? Enggak ada yang sentuh sampai 30 derajat di hari ini. Di jam 8 pagi aja, cuaca diperkirakan bakal berawan tapi suhunya 26 derajat Celcius dan kelembapannya 64%, kecepatan anginnya 19,6 km per jam dari arah timur. Dingin, Mas. Dingin banget. 26 sih dingin menurut aku. Terus di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 50%, kecepatan anginnya gede banget nih, 22,5 km per jam dari arah timur. Di jam 14 alias jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius juga, dingin, gak sampai 30, gak terlalu dingin juga sih, dengan kelembapannya 52%, kecepatan anginnya 24,4 km per jam dari arah timur. Gede banget ya. Di jam 5 sore nih teman Pro 2, cuaca diperkirakan bakal cerah cuma suhunya nih dingin, 25 derajat Celcius, kelembapannya 60% dan kecepatan angin 21,8 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapannya 66% dan kecepatan angin 17,2 km per jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan 70% dan kecepatan angin 15,3 km per jam dari arah timur. Wow, bakal dingin banget dan anginnya rada kenceng. Kayaknya yang bikin makin dingin sih menurut aku karena anginnya sih ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu gak bisa banget untuk dingin-dinginan, jangan lupa bawa jaket, jangan lupa bawa topi, jangan lupa bawa peralatan yang bisa melindungi kamu dari panasnya, bukan panasnya sih, dinginnya dan juga angin-angin itu tuh kamu hempaskan. Dan semoga hari kamu menyenangkan seperti biasa. Have a nice day.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Kamu udah sarapan belum? Jangan sampai lupa sarapan di pagi hari ini ya, karena bakal dingin. Entah kenapa kalau dingin tuh ngerasanya lebih sering kelaparan gak sih? Kayak pengen ngemil mulu, pengen ngemil mulu. Jadi ya udah, daripada kamu kedinginan terus ngerasa kayak aduh kok aku butuh makan, ya udah makan aja selagi masih bisa. Tadi juga aku disuruh bawa jeruk, cuma kayak males makan jeruk tuh rada PR. Rada PR banget. Kayak aku kadang di beberapa jenis jeruk aku gak suka makan ampasnya, tapi aku biasanya makan ampasnya. Cuma kayaknya jeruk yang kemarin dibeliin mamaku tuh rada pahit gitu, jadi kayak ampasnya pahit, aku gak mau. Jadi aku gak mau makan dan ribet buat orang yang berbehel jujur makan jeruk, karena kayak nyangkut-nyangkut kan. Aduh, aku rada males sih. Nyangkutnya apa kak? Kan cuma airnya doang. Serat-seratnya bro, nyangkut. Makanya kayak ada banyak makanan yang sebenarnya nggak behel friendly sih, cuma aku tetap terabas ya. Yaudah kalau kayak gitu teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu selalu membiasakan sarapan di pagi hari, karena itu penting banget buat kehidupan kita. Kalau misalnya kamu juga punya banyak banget kegiatan, jangan lupa juga harus sarapan. Everything with one single word. You know, like

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih di Spada sama Glow sampai nanti jam 10. Oke, okay. Dan pastinya bakal ada informasi-informasi menarik seperti biasa karena udah jam 7 nih. Harus dikasih makan juga otak-otak kamu. Otak-otak kamu, otak-otak aku juga sih. Aku belum kasih makan otakku lagi. Enggak, aku udah. Karena tadi aku udah baca buku. Kamu tipenya yang kayak gimana sih, teman Pro 2? Aku tadi senang banget waktu jam 6 kasih tahu bahwa di RTH itu bakal ada semacam kayak perpustakaan gitulah ya. Bakal ada pusat literasi, senang banget. Dan bakal ada banyak banget buku dari yang digital sampai yang fisik. Aku kayak gak sabar banget, cuma RTH agak jauh dari rumah aku ya, rada gimana gitu ya. Bisa gak bikin RTH dekat rumah aku? Aku pengen banget, itu seru banget. Kalau aku, emang tipenya tuh kalau misalnya gabut, kalau misalnya kayak overwhelming, kalau misalnya kayak ngerasa kebanyakan mengkonsumsi media sosial, aku pasti beralihnya tuh ke, bukan media sosial sih, lebih ke gadget sih. Jadi aku lebih beralih ke buku gitu, karena aku memang suka baca. Tapi baca itu aku ingat banget ya, baca itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kayak obligation. Itu bukan hal yang harus kamu sukai, tapi adalah hal yang wajib kamu lakukan. Menurut aku memang iya sih, harus jadi habit. Kamu minimal banget baca. Bukan baca yang kayak berita-berita yang cuma headline-headline ini ya. Kalaupun misalnya mau baca berita, bacalah yang benar-benar diulas secara tuntas. Kayak misalnya di artikel-artikel yang memang udah kredibel. Salah satunya adalah di rri.co.id. Dan kalau misalnya juga kamu ngerasa kayaknya artikel-artikel ini masih kayaknya aku gak terlalu cocok deh, kamu bisa juga cari artikel-artikel kayak jurnal. Itu kan udah pasti dibahas secara menyeluruh ya, dan pastinya juga ada sumber yang jelas. Menurut aku itu sangat penting tahu untuk kita lakukan. Sehari itu harus ada informasi yang masuk ke dalam diri kamu, karena dunia ini sangat cepat gitu perputarannya. Jadi ya menurut aku itu tuh bakal bakal membantu banget sih, bakal membantu kamu untuk tahu dunia lebih jelasnya kayak gimana, dan juga gimana dunia ini berjalan juga kamu tahu. By the way, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati karena mungkin masuknya jam 7:30. Jadi ya udah, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang suka telat, nanti akan ada informasi tentang kamu yang suka telat. Apalagi untuk perempuan. Kalau kamu kepo, jadi kemana-mana.

0: 우리 이미요 빨리엔
1: comel kan dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Waktunya kasih kamu informasi. Tadi aku udah bilang buat kamu yang doyan banget telat dan perempuan khususnya nih. Ini ada sebuah studi yang sangat-sangat mencengangkan. Katanya ya perempuan itu lebih sering telat. Kenapa tuh? Wow. Katanya sih perempuan yang sering telat itu bakal lebih lama hidup ya, karena lebih santai. Emang iya. Santai apa enggak tahu sense of urgency nih. Agak beda tipis ya. Dan nyatanya belum ada riset yang bisa membuktikan kebiasaan telat ini bikin umur panjang. Ini tuh kayak cuma mitos. Nah, tapi ada studi dari Women's Health Initiative yang menemukan kalau perempuan paling optimis itu punya harapan hidup 5,4% lebih panjang dan juga peluang lebih besar mencapai usia 90 tahun. Jadi bukan tentang telat nya sih yang sehat, tapi mungkin kemampuan mereka untuk gak panik, kayak chill, terus juga tetap mengabari orang, mau itu orang tua kek, atau mungkin bestie. Dan ini juga jadi salah satu hal yang mungkin kita bisa berpikir untuk gak terlalu kayak apa ya, ngambil keputusan tuh cepet-cepet gitu, itu kan gak baik juga ya. Dan lebih sering panik gitu, panic attack, itu tuh lebih bikin kita juga di pas bikin keputusan jadi rada gak make sense. Mendingan kalau misalnya kita lagi ada di persimpangan jalan dimana kita harus memilih big decision in our life, kita bakal merenungkan dulu nih kira-kira kayak gimana baru udah diputuskan. Nah, bukan berarti kalau misalnya mau umur panjang jadi telat, gak gitu dong konsepnya, gak boleh ya. Buat kamu yang ada di jalan juga mungkin hari ini hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya stay safe, stay healthy, karena aku juga gak mau kamu jadi kenapa-napa di jalan ya. Semuanya pengennya kamu baik-baik aja sih, teman Pro 2.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

informasi-informasi lagi nih. Kalau tadi untuk perempuan yang suka telat, katanya sih umur panjang, itu bohong ya. Lebih ke gimana orang-orang yang santai itu bisa memperpanjang usia 5,4% doang. Tapi 5% sih menurut aku gede ya. Kayak bisa hidup sampai 90 tahun tuh banyak banget bonusnya gak sih? Jadi kayak kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku bisa deh untuk hidup 90 tahun lagi, udah coba disantai-santaikan dulu dan gak usah terlalu panik gitu kalau misalnya ada masalah yang terjadi di kehidupan kamu. Itu sih ini aku mau kasih informasi yang masih berkaitan sama perempuan juga. Dan ini adanya sih di Amerika Serikat ya, walaupun kemarin baru Piala Dunia, tapi ini bukan tentang bola-bolaan. Karena ini ada riset ya, wanita 40 tahun ke atas di Amerika Serikat itu ternyata lebih banyak yang hamil dibandingin remajanya. Gokil, berarti kayak bisa dibilang mereka udah hamil, mereka hamil ketika mereka memang udah matang ya. Karena menurut aku remaja kan memang masih terbakar gitu ya, mental juga belum siap, terus abis itu juga mungkin ekonomi juga masih belum stabil. Tapi kalau misalnya udah 40 sih menurut aku udah bebas dari masa struggle ya, udah kayak ya stabil aja. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, justru jumlah kelahiran bayi dari perempuan usia di atas 40 tahun itu lebih banyak dibandingin sama kelahiran dari kalangan remaja. Ini ada riset dari Hamilton BA yang BE ya, bukan BA, BE. Dan yang ini menurut aku sih agak sedikit membagongkan ya, karena ada pergeseran besar juga yang menggambarkan gimana sih pola perencanaan keluarga, terus juga karir, layanan kesehatan, dan bahkan timing hidup masyarakat yang udah banyak banget berubah dari generasi ke generasi. Jadi angka kelahiran remaja itu terus menurun, tapi tajam banget turunnya. Dan sementara itu banyak banget perempuan yang justru memilih punya anak itu di usia yang lebih matang. Gokil banget mindsetnya. Ini kayaknya menurut aku harus diadopsi sama orang-orang Indonesia gak sih? Dan salah satu sosok yang mencerminkan tren ini adalah Anne Hathaway, dimana dia hamil di usia 43 tahun. Ini buat mungkin mama aku ya, aktris ini lebih dikenal sama orang tua kita. Dia lagi mengandung anak ketiganya. Dan juga ini jadi salah satu contoh bahwa banyak banget

perempuan sekarang yang lebih memilih untuk menjalani fase jadi ibu di usia yang lebih dewasa dibandingin sama generasi sebelumnya. Setuju sih, menurut aku juga kita harus udah aware dan tahu diri kita, kayaknya kita masih belum pantas untuk jadi ibu. Dan menurut aku kita juga harus sudah mengakhiri ya pola pikir dimana ya udah aku maunya nikah cepet-cepet bla gitu, tapi sebenarnya kamu belum siap. Makanya ini bisa jadi salah satu hal yang mungkin bisa bikin kita jadi mikir ya, apalagi untuk perempuan kalau misalnya ya punya anak itu kan tanggung jawabnya seumur hidup ya, jadi kayak dipikirannya benar-benar matang, apakah aku siap jadi ibu orang tua seumur hidup. Nah itu ditanyakan lagi ke diri kamu. Gak usah terlalu takut untuk diomongin sama tetangga, kapan nikah, kapan punya anak. Gak usah dipikirin, nanti juga gak dibayarin kan uang anak kamu. Mendingan kamu tunggu kamu stabil dulu sama segala macam urusan di dalam kehidupan kamu, baru deh punya anak. Gak usah terlalu dipikirin omongan tetangga itu ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 2
0: Terbaik kamu.

Jack it up. Terima kasih sudah memberikan aku pujian di pagi hari ini loh Bo. Aku dikatain cantik loh, thank you banget. Di pagi hari ini mendengarkan lagu ini sambil mungkin kamu yang lagi berdandan, bikin mood kamu jadi makin naik gak sih? Ya udah, silakan berdandan dan juga melakukan aktivitas seperti biasa. Buat kamu yang lagi melakukan aktivitas, lagi kerja kek, atau mungkin lagi ngurus apa kek ya, silakan dilanjutkan saja teman Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu sampai jam 10 sama Glow di Pro 2 FM. Karena aku kan teman terbaik kamu. Jadi ya udah, kita harus menemani kamu dalam every single situation. Balik lagi ke informasi-informasi teman Pro 2, dan pastinya bakal ada informasi-informasi yang menarik.